0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Jadi akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluar.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
1: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
0: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
2: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
0: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
6: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Mungkin mau ziarah.
6: Iya, ziarah.
5: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
8: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia, anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
9: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk serta makan, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengunjungi klinik palsu. Oleh hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien menuju lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok hari pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
8: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
10: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
11: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
10: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi, pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan Kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami. Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan saya Lisa melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli, di mana kebersamaan kita pendengar kami informasikan waktu. Saat ini tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 9:39 pendengar, pukul 9:39 waktu Indonesia Timur pendengar, menemani aktivitas akhir pekan Anda. Di mana kebersamaan kita lintas siang Bovendigo, ada informasi cek fakta, informasi dan hiburan, musik pelepas lelah, dinamika olahraga, dan informasi cek fakta. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo hingga pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Kami bersama Anda pendengar selanjutnya dengan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan MyPertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut teridentifikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Adalah informasi cek fakta pendengar kategori hoax. Ya, tautan untuk ikuti program bantuan BBM gratis 2026. Kategori hoax pendengar kami lansir dari website resmi Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Perhatian, perhatian.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga, pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesungguhnya.
1: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara.

Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

sudah berada pukul 10.19 waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di lintas siang Bapendikul Pendengar, senantiasa dengan teman-teman yang hadir menemani segala aktivitas akhir pekan Anda. Ya pendengar, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat usaha, Anda juga yang memilih ya aktivitas di akhir pekan ini, mengajak keluarga tercinta Anda untuk boleh melakukan perjalanan jauh ya, mengantarkan anak-anak sekolah ya Anda, yang mungkin saja mereka yang sekolah di luar Bovendigul, di Merauke, di Jayapura, ataupun juga di luar Papua ya, atau dengan segala aktivitas lainnya, kegiatan kesibukan ya Anda yang masih melayani, menjalani aktivitas Anda, melayani pasien ya, ataupun juga segala aktivitas Anda di ya, melayani penumpang ya, melayani pembeli ya, di tempat-tempat usaha, berbagai kesibukan aktivitas Anda, melayani keluarga di rumah, di mana pendengar akhir pekan, di akhir libur akhir pekan ini ya, di akhir pekan yang penuh kebersamaan ya, semoga Anda menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Bagi para orang tua ya, kami juga menemani Anda ya, sambil mengingatkan, informasikan untuk Anda di mana saat-saat ini kita lihat ya, ya tentunya ada informasi-informasi ya, berupa pengumuman ya, ada juga flyer-flyer ya yang sudah dibagikan ya di media sosial, baik itu Facebook, Instagram ataupun juga TikTok ya, dari sekolah-sekolah ya. Yang tentunya juga sudah memberikan informasi waktu ya, menyampaikan informasi waktu pendaftaran ya, tentu di bulan Juni ini ya, di minggu ini ya, mulai nanti di minggu depan tanggal 15 ya, tapi juga tanggal-tanggal belasan, khususnya di Bovendigul ya, tanggal-tanggal belasan 17-18 ya, sampai dengan 20-27. Tentu sekolah-sekolah ya, khusus Bovendigul sudah kembali lagi menerima ya, siswa murid baru ya. Sehingga pendengar, segala apapun aktivitas Anda, bagi para orang tua jangan lupa juga untuk gunakan HP ya, dengan bijak, ataupun juga gunakan HP. Jangan ya, tentunya bisa juga untuk melihat pendaftaran ya, flyer-flyer ataupun juga yang tentu sudah disebarkan ya, baik di media sosial ya, dari sekolah. Bagi orang tua kami ingatkan, jangan lupa bahwa bulan Juni merupakan waktu persiapan masuk ke tahun ajaran baru. Jadinya setelah pengumuman kelulusan sekolah, berbagai sekolah ya kini mulai menyampaikan informasi pendaftaran ya, informasi-informasi pendaftaran, belum daftar, tetapi informasi-informasinya sudah diinformasikan pada minggu ini ya, ya, ataupun juga dari dalam minggu ini ya, sehingga pada tanggal minggu depan tanggal 15 ya, tanggal belasan hingga puluhan, itu sudah waktunya untuk mendaftar siswa-siswi ya, anak-anak Anda. Jadi sekolah-sekolah ya, mereka sudah menyampaikan informasi pendaftaran peserta didik baru melalui pengumuman maupun flyer yang telah dibagikan kepada masyarakat ya. Karena itu, manfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan ya, seperti dokumen identitas, kartu keluarga, ijazah, atau surat-surat keterangan lulus ya, serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan sekolah tujuan ya, dari anak-anak Anda ya. Mereka mungkin ingin di sekolah SMP Negeri 1, SD Saverius, atau mungkin di SMP, TK, SD, SMP Alam Anugrah ya, ataupun juga di Sma Yosef ya, di Smart Santa Maria, atau di SD Don Bosco sana, atau di SMK SMP 2 ya, atau mungkin juga di SMP Sion, SD Sion ya. Oke, tentunya saat-saat ini kita sudah bisa melihat ya di media sosial ya, sudah berbagi informasi tentunya, di mana informasi-informasi pendaftaran ya, peserta didik baru melalui pengumuman maupun flyer. Jadinya orang tua ya, kesibukan Anda, tetapi jangan sampai Anda lupa ya, untuk mulai saat-saat minggu ini sudah boleh untuk mempersiapkan segala persyaratan ya,
baik itu seperti dokumen-dokumen identitas, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, tentu yang ada di persyaratan-persyaratan yang sudah diumumkan ya penerimaan siswa baru, baik dari sekolah-sekolah yang dituju ya. Biasanya ya diinformasikan fotokopi ijazah, surat keterangan lulus ya, ataupun juga akte kelahiran, kartu keluarga, fotokopi sertifikat TKA ya, pas foto, ada yang ukuran 3x4, ada juga 2x3 ya, berlatar biru ya, ada juga ya yang seragam SMP SMA, tentunya memiliki sertifikat ya, ada juga meterai ya, yang perlu disiapkan. Itu tentu sudah disiapkan ya dari saat-saat ini. Jadinya segala kesibukan Anda, jangan lupa baik Anda orang tua yang anak-anak saat ini sudah mendaftar ya kembali lagi di TK, SD, SMP maupun SMA, SMK ya. Semoga memberikan informasi untuk Anda, jadi Anda bisa membagi waktu, jangan sampai terlalu kesibukan tingkat tinggi ya. Oke, kesibukan dengan segala aktivitas Anda, pekerjaan ya, tetapi ada waktu yang Anda miliki juga Anda bagikan ya untuk anak-anak Anda, apalagi mereka yang sudah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikut ya di SD, SMP, SMA, agar tidak mengganggu nanti ketika ya terburu-buru ataupun juga nanti banyak sekali ya kegiatan kesibukan pada saat sudah pendaftaran, kita harus siapkan ini, siapkan itu ya, jadinya terlambat ya untuk mendaftar ya. Jadi informasi pendaftaran peserta didik baru sudah diumumkan ya, jadinya para orang tua kami ingatkan ya, tapi juga kami sekedar menyapa Anda ya, mengingatkan ya, karena kita sebagai orang tua ya saling mengingatkan tentu juga. Oke, pendengar, memanfaatkan waktu yang Anda yang ada, yang Anda miliki untuk persiapan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dari pendaftaran ya, persyaratan-persyaratan yang diinformasikan ya, syarat-syarat pendaftar, syarat-syarat pendaftaran dari sekolah-sekolah yang ketentuan sekolah yang dituju ya. Tentu pendengar, dengan menyiapkan seluruh berkas sejak sekarang ya, proses pendaftaran akan menjadi lebih mudah dan lancar. Jadi juga tidak mengganggu aktivitas Anda di rumah, di tempat usaha, di jalan, berbagai kegiatan kesibukan Anda, apalagi aktivitas kantor ya, yang tentunya mungkin saja pada saat pendaftaran Anda harus keluar kota ya, ke Merauke, ke Jayapura, dan meninggalkan suami istri ataupun juga anak-anak Anda ya. Tapi kalau sudah disiapkan anak-anak ini, mereka akan bepergian sendiri ya untuk mendaftar ya, kalau mereka merasa bahwa sudah disiapkan oleh orang tua, malah ini lebih memudahkan mereka. Oke, pendengar, jadi saat jadwal pendaftaran dibuka ya, Anda dan putra-putri tercinta sudah siap untuk mendaftar tanpa terburu-buru ya. Jangan kaget-kaget bahwa tiba-tiba mendengar ya sudah dibuka persyaratan pendaftaran dari sekolah dan Anda belum tahu, bahkan ya Anda belum tahu persyaratan-persyaratannya ya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, sekaligus juga saya akan membacakan ya, saya akan membacakan, menginformasikan ya, karena kita, saya sekedar mengingatkan kepada orang tua di manapun ya berada, sekaligus saya informasikan ya, saya bacakan ada informasi ya berupa pengumuman, pemberitahuan penerimaan siswa baru ya SMP Negeri 1 dan juga penerimaan pendaftaran sekolah menengah pertama dari panitia sistem penerimaan murid baru SMK Rekayasa dan Teknologi Negeri 1 Bovendigul ya, ini kebetulan ataupun juga sudah ada ya di meja siar kami, jadinya kami sekaligus ya berbicara, mengingatkan, menginformasikan kepada orang tua, sekaligus juga kami bacakan ya dari pengumuman pemberitahuan dari SMP Negeri 1 ya. Ini SMP Negeri 1 dan SMK Negeri ya, SMK Rekayasa dan Teknologi Negeri 1 Bovendigul, mereka sudah memberikan informasi ya. Pastinya juga dari sekolah-sekolah yang lainnya juga sudah ya dengan informasi pengumuman penerimaan siswa baru ini. Jadi lebih awal mereka informasikan, mengingatkan kepada orang tua agar
sudah bisa menyiapkan ya persyaratan-persyaratan ya syarat-syarat pendaftarannya. Ya untuk SMP Negeri 1 Tanah Merah, pendengar, waktu pendaftarannya itu tanggal 22 sampai dengan 27 Juni ya. Waktu pendaftaran untuk SMP Negeri 1 Tanah Merah tanggal 22 ya, tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Juni. Ini satu minggu ya, satu minggu full penerimaan ya. Siswa baru SMP Negeri 1. Usia maksimal untuk dia punya syarat pendaftarannya usia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026. Mengisi formulir pendaftaran. Tentu kalau mengisi formulir pendaftaran ini kita sudah dapat saat mendaftar ya. Tanggal 22 ya. Saat kita mendaftar ya ke sekolah untuk mendaftar, pasti kita akan mendapat formulir ya untuk mengisi formulir pendaftarannya. Fotokopi yang perlu dipersiapkan, fotokopi ijazah ya, surat keterangan lulus. Fotokopi ijazah biasanya agak lama ya, ataupun juga agak pasti yang disiapkan adalah surat keterangan lulus ya. Surat keterangan lulus yang pada saat penerimaan raport ya dari sekolah sudah memberikan, sehingga bisa dipakai untuk mendaftar ya surat keterangan lulus kalau memang ijazahnya belum mendapat ya. Surat keterangan lulus SD atau sederajat sebanyak 3 lembar, fotokopi akta kelahiran sebanyak 3 lembar, fotokopi kartu keluarga per tahun cetak 2023 sebanyak 3 lembar, fotokopi kartu keluarga per tahun cetak 2023 sebanyak 3 lembar, berarti keluaran 2023 sampai dengan tahun 2026 ya. Ya. Tentunya. Kemudian fotokopi sertifikat TKA DKHTK sebanyak 3 lembar. Ini biasanya juga sertifikat TKA ini lambat ya untuk diterima ya. Ya, ada yang sudah. Jangan lupa juga kalau sudah diinformasikan ya di grup sekolah ya, di grup sekolah atau kelas ya oleh guru, orang-orang tua jangan lupa untuk pergi ambil atau suruh anak-anak ke sekolah ambil. Karena ini juga merupakan ada di dalam syarat pendaftaran, fotokopi sertifikat TKA. Biasanya kalau tidak ada, guru-guru mereka memberikan nilai ya, ataupun juga daftar dari peserta yang sudah mengikuti ujian TKA ini ya. Ya, fotokopi sertifikat TKA sebanyak 3 lembar, pas foto 3x4 sebanyak 5 lembar, latar biru seragam SMP. Memiliki sertifikat piagam khusus jalur prestasi ya, khusus jalur prestasi anak-anak Anda yang mengikuti ya ataupun juga mempunyai prestasi-prestasi di sekolah ya, memiliki sertifikat ya ataupun juga piagam. Kalau memang belum ada, bisa di ke sekolah ya untuk memberitahukan kepada guru-gurunya agar diberikan sertifikat. Jadi bisa saat mendaftar ada juga sertifikat ya atau piagam yang sudah ada. Kalau tidak ada ya, oke. Tentunya bagi mereka ya yang memiliki sertifikat piagam ya khusus jalur prestasi. Tempat pendaftaran Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah ya, jam 8 sampai dengan jam 12. Ya, itu nanti pada tanggal 22 ya sampai dengan tanggal 27 Juni. Tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026. Jadi yang saya informasi ini jangan bapak mama dorang. Saudara dorang dengar jam 8 sampai dengan jam 12. Jadi saat ini buru-buru ke sekolah SMP Negeri 1 tidak. Nanti tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 ya waktu pendaftaran. Tanggal 22 sampai dengan 27 Juni 2026. Jadi bapak mama dorang, saudara dorang ya, adik kakak, adik-adik pelajar ya, jangan lupa membantu orang tua juga untuk bisa, kalau memang bisa fotokopi ya, untuk bisa meringankan ya orang tua, menyiapkan fotokopi ijazah SKL ya, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, foto ya, bisa disiapkan. Kemudian itu dari SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kemudian pengumuman dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Rekayasa dan Teknologi Negeri Bovendigul ditujukan kepada peserta didik lulusan sekolah menengah pertama SMP atau yang sederajat. Isi pengumuman,
Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul membuka pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 27 Juni 2025. Nah, ini waktu pendaftarannya sama ya dengan SMP Negeri 1 tadi ya. Tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2026, pendengar. Dengan jurusan atau program studi yang tersedia, yaitu program studi teknik arsitektur, desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian program studi teknik pertanian, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, ATPH. Program studi teknik elektro, teknik instalasi tenaga listrik, program studi teknik komputer jaringan, TKJ. Untuk syarat-syarat pendaftarannya, fotokopi ijazah SLTP, MTS sederajat atau surat keterangan lulus ya, yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Fotokopi ijazah SD yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, berusia maksimal 21 tahun pada bulan Juli 2026. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar warna latar merah ya. Dan meterai 10.000 sebanyak 2 buah. Dan semua berkas pendaftaran dimasukkan dalam map dengan warna sesuai jurusan sebagai berikut. Warna merah untuk jurusan teknik arsitektur, desain pemodelan dan informasi bangunan. Warna hijau untuk jurusan teknik pertanian, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Warna kuning untuk jurusan teknik elektro, ya, teknik instalasi tenaga listrik. Warna biru untuk jurusan komputer dan jaringan, ya, teknik komputer jaringan, ya, TKJ. Catatan bagi calon peserta didik baru wajib memakai pakaian seragam SMP lengkap pada saat pendaftaran. Ya, Ketua Panitia PPDB Yohanes Oihutun SPD, Sekretaris Panitia PPDB Yosep N. Wengim Eskom, Kepala Sekolah Prudensia Bapa SPD, ya, PLT. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, adalah informasi ya penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul tahun pelajaran 2026-2027 ya, di mana bagi para orang tua ya yang akan mendaftarkan anak-anak ya dari sekolah yang dituju, tentu kalau memilih ya baik dengan SMA, SMK ya, SMA memilih sekolah di SMK Rekayasa dan Teknologi. Ya, di SMK itu tadi adalah syarat-syarat pendaftaran. Ya, syarat-syarat pendaftarannya. Dimana juga dengan jurusan atau program studi yang tersedia. Ya, ada jurusan, 4 jurusan tadi. Dan tentunya pendengar, sekedar syarat pendaftaran, dia punya, ya, syarat-syarat pendaftarannya. Ada berkas-berkas pendaftaran ya yang dimasukkan. Tentu ini juga ada pilihan warna map ya. Ya, map dengan warna sesuai jurusan. Jadi bapak mama dorang, saudara dorang ya. Dari pelajar ya, mapnya dengan warna sesuai jurusan. Jadi ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru ya. Bila perlu beli map warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru semua sudah. Jadi ketika sampai di sana mau mendaftar ya untuk keempat jurusan ini, salah satu yang dipilih ya, untuk mapnya sudah disiapkan memang, jadi tinggal mengisi ya, pendaftaran, syarat-syaratnya ya, dokumennya tentu di map-map yang sudah ditentukan, sudah disiapkan, malah lebih baik lagi, dimudahkan. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, semoga memberikan informasi ya juga untuk Anda, terutama baik untuk para orang tua ya di Bovendigul. Dan tentunya juga ya di Tanah Merah ya, atau Anda yang monitor bersama kami, Anda yang ada di Asiki sana, di Kau sana ya, ataupun juga di Waroko, Mindip Tanah ya,
Bapak mama dorang, saudara dorang, kamu punya kesibukan ya, tetapi jangan lupa untuk ingat ya, baik untuk anak-anak Anda, orang tua yang punya anak-anak saat ini, mereka yang akan bersiap untuk melakukan ya pendaftaran di TK ya, baik itu sekolah di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Oke, semoga memberikan informasi untuk Anda. Sekali lagi ya, untuk persyaratan-persyaratan sudah bisa disiapkan dari minggu-minggu ini agar tanggal pendaftaran ya, tanggal 22 sampai dengan 27, satu minggu ya, jangan bilang satu minggu. Satu minggu jadi waktu banyak, tapi pada saat pendaftaran kita juga kejar formulir. Jadi kalau formulir habis berarti sudah kita cari sekolah lain. Oke, jadi hari yang pertama itu tentu baru kejar formulir untuk bisa mendaftar antri. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 ya megahertz, bersama Anda di Lintas Siang Bovendigul. Ada beberapa informasi-informasi selanjutnya, laman resmi rri.co.id ya, untuk Anda di ruang dengar menemani segala aktivitas Anda di akhir pekan ini. Kita kembali dengan informasi ya, berupa pesan-pesan, dan tentunya juga ada beberapa tembang ya saya hadirkan. Kemudian ada beberapa informasi-informasi laman resmi rri.co.id.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi,

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama, Ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
3: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
4: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan.

0: Dan kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
4: Sudah terlihat. Idel Sagu dalam Oddavola, Stabendal, Kocis Velugri, Fajal, Isot, Kamparol, Vago, Nikkiolo, Oddavola,
6: Stabendal. Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
7: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
8: Halo, saya Duta.
9: Saya Eros.
10: Saya Adam.
8: Kami dari
11: Shalom Seven
8: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
9: Joss.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih, kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya.

Dengar 39 menit sudah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada ya. Serangkaian tembang-tembang Pop Indonesia telah kami persembahkan menemani Anda senantiasa ya, memberikan hiburan di mana kebersamaan kita suasana ya, di lintas siang bahwa di kolom pendengar apapun yang Anda kerjakan apapun ya, tentu pada saat ini kegiatan kesibukan Anda semoga senantiasa ya, boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda pendengar. Di akhir pekan yang penuh kebersamaan ya, ini semoga Anda menikmati waktu bersama keluarga tercinta, bagi orang tua ya, di manapun ya saat ini Anda berada, bagi Anda yang tentu di sibukkan dengan berbagai kegiatan kesibukan Anda, waktu yang Anda punya bagikan ya tentu untuk keluarga tercinta. Dan di hari Sabtu pendengar yang penuh semangat ya, ini ada tips sederhana yang bisa Anda lakukan pendengar. Luangkan waktu untuk beristirahat sejenak dari kesibukan, berkumpul bersama keluarga, membersihkan lingkungan rumah atau membaca buku favorit yang selama ini tertunda. Akhir pekan juga pendengar ya, di akhir pekan ini bisa Anda lakukan ya, menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kegiatan selama satu minggu dan menyusun rencana ya untuk minggu berikutnya. Tentunya pendengar, segala apapun yang Anda lakukan, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga ringan ya, minum air putih yang cukup dan mengonsumsi makanan bergizi. Tentunya pendengar, semoga senantiasa ya akhir pekan Anda menyenangkan, produktif ya, dan penuh kebahagiaan bersama orang-orang yang Anda sayangi ya, orang-orang terkasih tentu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami kembali ya bersama Anda dengan informasi ya. Sebelumnya, harga bahan bakar minyak atau BBM pendengar kerap menjadi perhatian masyarakat ya, karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari kita. Setiap perubahan harga tentu akan mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kebutuhan rumah tangga. Ya pendengar, meskipun harga Pertamax ya di Indonesia mengalami penyesuaian ya, jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, harga BBM di Indonesia masih tergolong kompetitif ya, dan relatif lebih terjangkau. Ini oleh Seskap Teddy pendengar ya, sebut Pertamax Indonesia lebih murah dibandingkan negara ASEAN. Diinformasikan kembali tentu pendengar dari laman resmi rri.co.id, dikabarkan ya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia lebih murah ya ketimbang di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah ya dibandingkan BBM di negara lain. Di beberapa negara, seperti yang diunggah ya di Instagram Sekretariat Kabinet Jumat 12 Juni 2026 yang mencontohkan harga BBM di ASEAN seperti Filipina ya dan Laos. Selain itu Thailand ya, Myanmar. Di beberapa negara, Teddy menjelaskan alasan BBM non-subsidi Pertamax mengalami kenaikan karena mengikuti harga minyak dunia. Mengungkapkan, ya Teddy mengungkapkan pendengar, harga minyak dunia naik drastis sejak Maret 2026. Namun pemerintah berupaya ya untuk tidak menaikkan harga BBM. Kenaikan harga minyak mentah dunia dipicu oleh perang di Timur Tengah antara Iran ya dengan Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Pertamax adalah BBM non-subsidi, artinya harga Pertamax mengikuti harga minyak dunia. Harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tetapi pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan. Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Dan sebelumnya pendengar, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi karena mengikuti harga minyak yang berlaku di pasar internasional. Pertamina berkomitmen ya untuk menjaga ketersediaan energi bagi
masyarakat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dalam informasi nasional kami lansir ya, dari laman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda pendengar. Di mana kebersamaan kita ya masih di lintas siang. Bovendigolnya bersama Anda. Kita akan jelang pukul 12 pendengar kembali ya dengan beberapa tembang-tembang. Ada pesan-pesan di ruang dengar Anda kami hadirkan terus menemani aktivitas akhir pekan Anda. Pukul 12 kita bersama dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Kita dengarkan kembali tembang-tembang berikut.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri

0: mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami bersama Anda, kami menemani dalam acara musik melepas lelah.

Pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam acara Musik Lepas Lelah. Di sisi air hari ini, saya Lisa masih bersama Anda. Semoga terus berjumpai Anda dalam keadaan yang baik, suasana aktivitas, suasana menikmati kebersamaan akhir pekan ini bersama dengan keluarga tercinta Anda, selalu menemani ya dan memberikan hiburan untuk Anda. Masih di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Di mana kebersamaan kita pendengar selama 1 jam ya ke depan, kami temani Anda, temani makan siang Anda. Di mana kebersamaan kita ya. Dan pendengar, tentu Anda yang mau bergabung ya, ikutan bersama kami dalam acara Musik Pelepas Lelah MPL 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 66 66, 08 11 49 88 222. Baik Anda masyarakat Kabupaten Bovendigul, 112 kampung ya, 20 distrik.

di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda juga yang monitor bersama kami. Ya, selamat siang ya, dan selamat menjalani segala aktivitas Anda akhir pekan ini. Selamat menikmati makan siang Anda bagi Anda yang sudah makan siang. Tapi Anda yang masih sibuk ya dengan aktivitas sibuk di dapur ya, menyiapkan makan siang ya. Ya, menyiapkan makanan yang tentunya akan disantap bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ada yang bersiap untuk berchannel menikmati akhir pekan ini ya. Saat ini di tempat-tempat rekreasi bersama dengan keluarga tercinta Anda. Semoga perjalanan Anda juga menyenangkan, boleh menikmati kebersamaan di tempat-tempat wisata ya, dan tentunya tempat-tempat piknik ya. Tempat rekreasi yang Anda pilih ya, bersama dengan keluarga tercinta Anda, membuat keluarga Anda, anak-anak Anda senang. Oke, bersama kami pendengar dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Dengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib setelah makan.

0: itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Ih, Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Pendengar 46 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Beberapa teman sudah kami persembahkan, kami hadirkan ya, di mana kebersamaan kita masih di dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah, dengan siapa?
1: Ya, selamat siang Musik Pelepas Lelah MPL dengan Ramadan.
0: Iya, selamat siang Abang Ramadan.
1: Selamat siang.
0: Selamat berjumpa. Silakan.
1: Ya.
0: Menyapa.
1: Ya, ya, ya. Saya request dari Grace Simon ya. Judulnya lagu, judul lagunya lagu kenangan.
0: Lagu kenangan.
1: Judul. Ya. Oke.
0: Okay. Iya, silakan Abang, ada salam-salam.
1: Ya, karena waktu tinggal sedikit, saya angkul semua aja deh.
0: Iya.
1: Ya. Ada berlihat ya. Ya, mungkin satu orang pendengar bisa masuk. Harapan semua pendengar sehat dan baik-baik saja. Suka Kalisa tentu ya.
0: Doa terbaik
1: kita buat Kak Kalisa ya. Terima kasih gitu ya. Oke.
0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Salam kebahagiaan Sofia Ura. Salam menjabat hati. Di belakangnya. Ya, di belakang Abang Ramadan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah dengan Mbak siapa, Mbak Yuli dah?
0: Dengan Lisa. Ya.
2: Oh, dengan Mbak Lisa. Ah, saya mau request lagu Mbak Lisa, judulnya. Judulnya Hatiku Untuk Kau Miliki dari Triana.
0: Hatiku Untuk Kau Miliki.
2: Hatiku Kau Miliki dari
0: Hatiku
2: Triana.
0: Hatiku Kau Miliki. Triana, oke.
2: Oke, salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari, Randy, Mbak Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mbak Tenja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bertau Tubuh Sri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Ibu Wanusu yang sudah juga ya bersama kami di siang ini. Salam kebahagiaan selalu via udara, salam jabat hati. Oke, pendengar di manapun Anda berada ya, kita sudah ada pada pukul 12.49 menit ya waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan yang sudah ikutan bergabung ya. Ya, untuk ya Abang Ramadan dan Ibu Wanusu ya, tentu untuk dua lagu, sepertinya dua lagu terakhir ya, karena sudah ada di akhir-akhir kebersamaan kita di dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda. Baik Anda yang sedang menikmati ya makan siang.

pendengar di Bovendigo dari manapun Anda berada, saya hadirkan ya saja dua lagu terakhir di mana untuk kebersamaan kita mengakhiri acara musik pelepas lelah. Ada tadi lagu Kenangan dan juga Hatiku Untuk Kau Miliki ya, yang direquest oleh Abang Ramadan ya, dan juga Ibu Manusu. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, Pak Andi, Mbak Dika, Pak Usu, Ibu Tri, Abang Ramadan dan Ibu Manusu yang sudah bergabung ya. Salam memakan selfie udara, salam jemput hati untuk semuanya pendengar, walaupun hanya monitor ya, sebagai pendengar setia kami pun juga ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang ya, dan ini dia dua lagu mengakhiri kebersamaan kita pendengar. Nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI guna mengikuti berita olahraga, mendengarkan berita olahraga, rangkum dalam dinamika olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda, Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: 2008 Vali Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar karena ada harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
0: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis, petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay. Ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay. Semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia, RRI, yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial. Terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Jos.
6: Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: nostri bucătăros, adesea di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: mendengar pukul 13.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar informasi cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidak ada. Faktanya klaim tersebut, pendengar, adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Pendengar, adalah informasi ya kategori hoax ya, pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Kategori hoax, kami lansir dari laman resmi, dari website resmi Komdigi. Untuk informasi cek fakta di ruang dengar Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 14. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentu sudah kebersamaan sepanjang lintas siang. Bapak Pendengar, pendengar lintas sore. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan tari pendengar. Diawali dengan acara Prodangdut, ya, Dangdut adalah kita. Kita dengar dulu, ya, kami hadirkan informasi berikut. Tentu pendengar, sekaligus saya Lisa Hiri, kebersamaan kita pamit dari ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

siang, senang sekali rasanya ya Tari kembali menemani Anda dalam lintas sore Bovendigul edisi Sabtu 13 Juni 2026. Seperti biasa pendengar, dalam lintas sore kami akan awali dengan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya untuk request lagu dangdut favorit Anda, Anda bisa langsung hubungi kami di 08114954333 atau di 08114988666. Dan sebagai pembuka segmen ini ada lagu dari Lesti Kejora dengan judul Zainal.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah ada satu penelpon ya yang bergabung bersama kami di siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kita sapa dulu, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang.
1: Dengan Mbak Indah kah?
0: Dengan Tari, Ibu Wanusu ya?
1: Oh, Mbak Tari, ya saya Wanusu.
0: Baik, Ibu Wanusu, selamat siang. Berjumpa
1: selamat
0: kembali
1: siang,
0: ya.
1: Iya, apa kabar Mbak Tari?
0: Kabar baik, Ibu Wanusu. Gimana di Sambas kabarnya, Ibu Wanusu?
1: Kalau di Sambas ini kabar cuacanya panas dengan Mbak Tari.
0: Panasnya menyengat ya?
1: Kalau kemarin itu mendung satu hari. Kalau sekarang panas sudah.
0: Sekarang panas, oke okay, ya, Bu Anusu. Okay.

0: Ya, mau saya request lagu Mbak Tari.
1: Boleh, mau lagu apa Ibu Wanusu?
0: Lagunya dari Rita Sugiarto Curang.
1: Rita Sugiarto Curang. Oke, siap Ibu Wanusu, ya. Mau kirim-kirim salam?
0: Ya, siap. Nah, salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas berharga selalu. Pertama salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, buat Bang Purnama Sari, buat Randy, Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Tausu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Tari dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu sudah bergabung. Ditunggu lagunya ya. Dan selanjutnya di belakang Ibu Wanusu kita sapa selamat siang.
2: Halo.
1: Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang dengan Kak Dika.
2: Ya. Saya benar ini Kak Tari ya, gimana betul kabarnya Kak?
1: Kabar baik Kak Dika, Kak Dika gimana kabarnya?
2: Kabarnya sama seperti kakak lagi sehat, cuman cuaca ini Kak, di sini mulai hujan nih.
1: Oh di sana hujan ya?
2: Iya, sering dong.
1: Oke, hati-hati ya Kak Dika ya kalau mau rencana keluar rumah, jangan lupa ya peralatan hujannya dibawa ya Kak Dika ya.
2: Iya, makasih Kak.
1: Oke, siap Kak Dika, boleh mau lagu apa?
2: Iya, lagunya dari Fetty Vera, Musim Cinta.
1: Fetty Vera?
2: Fetty Vera, Musim Cinta.
1: Musim Cinta ya, oke. Siap Kak Dika, mau kirim-kirim salam?
2: Iya, salam yang pertama ya buat Kak Tari, salam sayang, salam sehat bersama keluarga, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Terus salam buat Bang Andi Cakranata di Jambi, salam sayang, paling sayang, kalau lagi monitor sama monitor. Terus salam buat Ibu Trisha Keluarga Kerja, salam sayang. Ibu Farida, Kakak Tias, Ibu Natalia, Kayo Masohi, Bang Nasrun, Pak Irwan, Pak Usu, Pak Widi, Ciguria, dan semuanya aja dalam keterkir kecuali. Ada lagunya Kakak?
1: Oke, lagunya ada Kak Dika, sudah disiapkan.
2: Oke, mantap. Ayo di dalam gabu yuk.
1: Gabu. Oke, siap. Sudah ada Ibu Wanusu dan juga Kak Dika ya yang bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan kita terima satu penelpon lagi ya pendengar. Di sini sudah ada Pak Usu dari Sambas. Selamat siang Pak Usu.
3: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pak Usu.
3: Selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik Pak Usu, gimana kabar siang hari ini?
3: Ya.
1: Kabar sehat Pak Usu?
3: Alhamdulillah, cuacanya pun panas.
1: Di Sambas ya, panas ya tadi Ibu Wanusu juga ya,
3: panas.
1: Sudah bergabung. Panasnya terik katanya ya.
3: Lagunya Usu dari Rapita aja lah.
1: Boleh, yang judulnya apa Pak Usu?
3: Rapita dari Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar.
3: Rapita.
1: Rapita. Oke, siap. Pak Usu mau kirim-kirim salam?
3: Ya.
1: Mau nah, kirim
3: salamnya
1: salam,
3: buat
1: Pak
3: Usu tadi itu. Salamnya kita rangkul jalan sukunya tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Oke.
3: Buat Mbak yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Yuk, assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Amin. Waalaikumsalam, Pak Usu. Terima kasih ya juga sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Pendengar, karena sudah ada 3 penelpon ya yang bergabung nih mengawali segmen siang hari ini ya di Pro Dangdut. Kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu yang di request oleh Ibu Wanusu ya, ada Rita Sugiarto dengan judul Curang.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Prodangdut.

0: bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sudah ada 3 lagu yang kami putarkan untuk menemani siang hari Anda ya. Lagu yang direquest oleh Ibu Wanusu dan Pak Usu di Sambas, juga Kadika di Talia Bu. Selanjutnya pendengar, sudah ada 2 penelpon yang ikut bergabung juga ya. Kita sapa dulu.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Purdangdut, ada kita.
1: Selamat siang.
2: Kak Tari. Apa kabar Kak Tari?
1: Kabar baik, dengan Bang Andi ya di Jambi.
2: Iya, di sini kata orang sini panas berdengkang.
1: Panas ya, di Jambi juga panas.
2: Panas banget.
1: Panas banget. Oke, Bang Andi.
2: Tapi hatiku dingin.
1: Oke, yang penting hatinya adem ya, Bang Andi. Iya, ya, boleh panas tadi. Ya. Siap Bang Andi, mau request lagu apa?
2: Saya request lagunya dari Sri Devi.
1: Sri Devi.
2: Ku ingin jadi mataharimu.
1: Ku ingin jadi mataharimu.
2: Iya, dari Sri Devi.
1: Oke, siap Bang Andi, sambil tari cari lagunya, mau titip-titip
2: salam. Ya. Salamnya buat Dika, Talia Bu, kalau lagi monitor, semangat monitor sayang, semoga terhibur dengan lagu ini. Ya, semoga Dika selalu baik-baik saja bersama keluarganya, selalu sehat, selalu bahagia selalu. Semoga Dika dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bunda Natalia, Bang Irwan, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bu Farida, Bunda Ima, buat Katari, salam sehat, salam bahagia. Semoga Katari dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Katari. Rodangdut dan Dut adalah kita. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Bang Andi. Dan selanjutnya pendengar di belakang Bang Andi. Ya, di sini ada Pali Palanius ya, yang juga bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Pak Lanius ya, dari Sambas.
3: Betul.
0: Baik, Pak Lanius.
3: Jatuhnya di mana, di Bokon?
0: Gimana, Pak?
3: Cuacanya bagaimana di sana, cuaca?
0: Oke, cuaca di Boven siang hari ini lumayan panas, tapi nggak begitu terik ya. Hanya cerah-cerah berawan aja, Pak Lanius, di Boven. Di Sambas lagi terik ya, panasnya ya.
3: Di Sumbar nih cerah nih, di Sumbar Sambas nih, sama dengan Wan Usu kan gitu.
0: Cerah ya, panas. Amin, ya.
3: Nah, kalau Wanusu kan di Sejangkung, kalau di Subah, Kabupaten Samba, okay. Sama Medan Kecamatan.
0: Beda kecamatan ya, berarti ya hampir-hampir tetangga ya Pak Lanius ya.
3: Ya, kita monitor, karena kita monitor Erisa, Boven ini pakai digital begitu.
0: Oke, pakai RRI digital, aman ya jaringannya ya Pak Lanius ya.
3: Jelas kayak kita dengarkan radio FM persis gitu ya. Cuma kan bedanya kita pakai.
0: Siap.
3: Ya, kamu kan pakai tahu.
0: Oke, lagunya dapat ya. Baik, Pelanius mau lagu apa?
3: Lagunya dari ini, Nurbayan. Judulnya Gelombang Asmara.
0: Judulnya Gelombang Asmara ya. Siap, Pak Lanius mau kirim-kirim salam.
3: Salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja buat Mbak Les, Mbak Tari namanya ya?
0: Iya betul, dengan Tari.
3: Nah, kalau Tari kita tambahkan Lestari, mantap namanya ya.
0: Benar, tapi memang benar namanya itu kok, emang benar Lestari.
3: Ya, ya. Apalagi kalau kita di alam, ini lestarikanlah butai alammu, lestarikan alammu di lingkup. Ya. Ya, ada lagunya tuh.
0: Iya benar, ada lagunya Pak Lanius. Ada lagunya.
3: Tari alamku di dunia lingkunganmu. Ada lagunya tuh, lagu lawas juga tuh. Cuma enggak lupa saya penyanyinya tuh.
0: Benar ada lagunya.
3: Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang produser kita.
0: Oke, terima kasih Pak Lanius, ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prodangdut siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita langsung aja ya putarkan lagu yang tadi sudah di request oleh Bang Andi dari Jambi, yaitu ada lagu dari Sri Devi ya dengan judul Mataharimu. Dan selanjutnya nanti akan kita putarkan juga ya lagu yang tadi sudah di request oleh Pak Lanius dari Sambas juga ya, dengan judul Gelombang Asmara.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, bersama dengan Pro 1 RRI Rumbo Vendigo siang hari ini. Dan tadi sudah kami putarkan dua lagu dari Nurbayan dan juga Sri Devi ya, yang direquest oleh Bang Andi dan juga Pak Lanius di Sambat. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang mungkin masih mau bergabung bersama kami dalam Pro Dangdut yang hari ini, Anda bisa hubungi kami di 08 1149 54 333, atau di 08 1149 88 666, atau Anda juga bisa ya bergabung bersama kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 08 1149 88 222. Dan saat ini pendengar sudah ada penelpon berikutnya ya, yang bergabung bersama kami. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Mbak. Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan maaf. Tari, Ibu Natalia.
1: Sorry.
0: Dengan Tari.
1: Oh, salam kenal ya.
0: Tari. Betul, Tari. Salam kenal.
1: Salam kenal ya Mbak Tari, Bunda dari Toli-Toli, Mbak
0: dari Tari. Toli-Toli ya, Bunda Natalia.
1: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi,
1: iya benar.
0: Tengah. Oke, baru berjumpa ya dengan Tari ya, Bunda.
1: Oh iya, dengan Mbak Tari baru berjumpa, tapi yang lain udah.
0: Yang lain sudah berjumpa. Oke.
1: Apa kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Bunda. Gimana kabarnya juga nih Bunda di Toli-Toli?
1: Kalau Bunda baik-baik sayang Mbak Tari.
0: Sehat ya.
1: Kalau cuaca di Toli-Toli lagi Mbak Tari lagi hujan ini, tapi hujan ringan.
0: Lagi hujan ringan ya di Boven.
1: Iya.
0: Cukup cerah tapi agak-agak adem.
1: Mendung ya.
0: Jadi enggak begitu adem. Panas banget Bunda di Boven.
1: Oh, kalau ya. Begitu ada menunya, kalau di sini bilang mendung-mendung cantik Mbak Tari.
0: Mendung cantik, benar. Benar. Benar, cuacanya enak, lagi adem banget hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya ya, adem ya.
0: Iya. Oke, Bunda,
1: Mbak Tari, gimana masih bisa saya mau pilih lagunya di Radio Dangdut, tapi penyanyinya saya lupa Mbak Tari.
0: Di Radio Dangdut
1: dicarikan.
0: Ya, oke, coba
1: ya,
0: bantu cari. Bunda mau kirim-kirim salam.
1: Okay, mau kirim salam ya. Yang pertama ada ini Pak Freddy bersama Ibu Utri ya, yang ada di Maroke. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Bang Lai Putra Tengah. Ada Pak Andi Cakrawinata. Ada juga ya Bang Ruhut, Pak Windy. Ada Bunda Ima juga ya, ada juga Dika Dita Liabu ya, ada juga siapa. Pokoknya dirangkul aja Mbak Tari dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Apa saya lihat jamnya sudah mau habis ini.
0: Cuma terakhir nih Bunda Natalia.
1: Itu. Iya, pokoknya sama-sama aja ya Mbak Tari yang lagi monitor.
0: Siap.
1: Selamat siang semuanya. Salam kenal dari Ibu Natalia Toli-Toli buat Mbak Tari. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Tari dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Oke, makasih Mbak Tari. Selamat siang.
0: Pro Dangdut, terima kasih Bunda Natalia ya dari Toli-Toli. Dan pendengar, karena sudah pukul 14:52 ya, gak kerasa nih, kita putarkan aja lagu terakhir ya, yang direquest oleh Bunda Natalia dari Toli-Toli. Ada Eri Susan dengan judul Radio Dangdut.

Ada Bang Wanius dan juga Bunda Natalia. Dan pendengar, untuk Anda ya yang belum bisa bergabung bersama kami, Anda bisa ikuti terus di segmen kami Pro Dangdut setiap hari pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi dan dilanjut dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama Pro 1 Jayapura.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Pemerintah Kota Jayapura dorong Kadin perkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. PT Air Minum Jayapura dan Komunitas Lingkungan Tanam Pohon untuk menjaga sumber air bersih. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, pemerintah Kota Jayapura dorong Kadin perkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
2: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Wewak dan Panimo, ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha, baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindako dan industri. Nah itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi dengan Masyarakat.
1: Sementara itu Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisye mengatakan musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
3: Saya berharap bahwa dengan kepemimpinan teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM, usaha kecil, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Dan juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura. Dan sebentar setelah kita mengadakan pemilihan ketua yang baru, otomatis kami di demisioner.
1: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama satu hari.
4: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didemisionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
1: Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Papua kembali menyelenggarakan Festival Cendrawasih Fashion ke-3 tahun 2026 yang mengusung tema Sinergi dan Transformasi Digital, berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 di Kota Jayapura. Mengusung tema Sinergi dan Transformasi Digital dalam Penguatan Ekonomi Papua yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan ekonomi daerah melalui kolaborasi digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Warsono mengatakan, Fashion merupakan wujud sinergi berbagai pihak dalam membangun perekonomian Papua yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berlandas

Salah satu inovasi yang dihadirkan pada Fashion tahun ini adalah peluncuran Fashion Fair Mart terintegrasi. Program tersebut menjadi wadah pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk produk masyarakat asli Papua yang telah melalui proses kurasi hasil sinergi BI bersama pemerintah daerah dan para mitra kerja. Warsono menjelaskan kehadiran Fashion Fair Mart terintegrasi diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing produk lokal Papua secara inklusif dan berkelanjutan. Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanah Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamolker, Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih. Kita simak laporan Ade Irfan.
1: Perusahaan Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamolker, Kemas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani, Enti Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
2: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air, untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
1: Entis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan

0: berlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
1: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamboja ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
0: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Baribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura memasuki tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tahapan ini ditandai dengan pelaksanaan konsultasi publik yang digelar pemerintah Provinsi Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Christian Sohilait mengatakan, pembangunan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu penyusunan AMDAL menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, maupun budaya sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui konsultasi publik. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen AMDAL dan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Dan pendengar, terakhir kita simak berita olahraga. Awali berita olahraga pertama, persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah Kejurda Atletik Papua 2026 yang memperebutkan Piala Gubernur Papua terus dimatangkan. Ajang yang akan berlangsung di Stadion Mandala Kota Jayapura pada 18 sampai 20 Juni 2026 itu diharapkan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet potensial Papua menuju tingkat nasional hingga internasional. Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua Nati Renyaan mengatakan, seluruh persiapan teknis maupun non-teknis telah dilakukan, termasuk pendataan peserta dari 8 kabupaten dan 1 kota yang akan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Natir memastikan kesiapan Stadion Mandala telah mencapai 95% dan seluruh peralatan pertandingan sudah tersedia. Ia berharap Kejurda tahun ini mampu membangkitkan semangat generasi muda Papua untuk menekuni cabang olahraga atletik, sekaligus melahirkan atlet berprestasi untuk menghadapi event-event seperti Prapon, PON, bahkan mudah-mudahan bisa sampai Olimpiade. Sementara itu, pelatih sekaligus koordinator tim teknis Kejurda Atletik, Alfred Frans Andarek menjelaskan bahwa kejuaraan akan mempertandingkan 32 nomor lomba, terdiri dari 16 nomor putra dan 16 nomor putri dalam 3 kategori, yakni U18, U20, dan senior. Terakhir pendengar, jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar turnamen teknis Kapolda Cup 2026. Maksud kami menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026 yang diikuti ratusan peserta. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
3: Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Papua Cup 2026, Kompol Dewa Gede Ditya mengatakan, turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra, dan intermediate putri. Pada kategori beregu putra terdapat 12 tim dengan total 95 peserta, sementara dari kategori prestasi putra diikuti oleh 21 pasangan atau 42 peserta, prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta, intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta, serta intermediate putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta, yang masing-masing akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua.
4: Pada hari ini kita selenggarakan upacara pembukaan turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 ya. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan rangkaian HUT Bhayangkara yang ke-80. Adapun turnamen ini tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kapolda Papua. Total peserta yang mengikuti turnamen adalah sebanyak 249 orang yang nantinya akan memainkan pertandingan sebanyak 182 pertandingan. Adapun kategori yang dilombakan di turnamen ini, yang pertama yaitu kategori beregu, kedua kategori perorangan putra, kategori perorangan putri, kategori perorangan intermediate putra, dan kategori ganda perorangan intermediate putri. Selain memeriahkan HUT Bhayangkara, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten kota se-Papua Raya ya. Dikandung maksud juga untuk mencari bibit atlet-atlet tenis dari Papua khususnya ya. Tentunya di sini kita juga melibatkan PELTI Provinsi Papua seperti itu.
3: Ditegaskan Kompol Dewa Ditya, selain memeriahkan Hari Bhayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga tenis di Papua, sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Terlebih dalam pelaksanaannya, panitia juga melibatkan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Papua. Terkait dengan itu, Kompol Dewa berharap agar seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat fair play selama kompetisi berlangsung.
4: Jadi dalam turnamen ini ya, Glenn juga yang spirit Polri untuk masyarakat. Dikandung maksud adalah kita satukan semangat ya, satukan tujuan dan jalin kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Polri yang semakin presisi.
3: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas Tanah Papua sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, Facebook, Jayapura Official. Juga membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sadar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
0: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
3: Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama, Ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa
1: ini. Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om.

Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial? Thank you.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini kami akan memberikan satu informasi ya, terkait dengan DPR soroti celah pengawasan udara di kawasan Indonesia Timur. Informasi ini kembali kami lansir dari rri.co.id, di mana anggota Komisi 1 DPR RI Samsu Rizal menyoroti masih adanya celah pengawasan pertahanan udara di Indonesia Timur. Dan kondisi tersebut dinilai perlu segera diperkuat untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Dan untuk pernyataan tersebut pendengar disampaikan pada saat kunjungan kerja Komisi 1 DPR RI ke Markas Komando Operasi 2 Makassar. Menurutnya keberadaan titik pengawasan yang belum optimal berpotensi dimanfaatkan oleh pihak asing. Dan ia juga menjelaskan bahwa Komando Operasi Udara 2 memiliki tanggung jawab mengawasi sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Karena itu penguatan sistem deteksi dan juga pengendalian ruang udara dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak. Dan Samsu juga menilai ya bahwa teknologi pengawasan yang digunakan saat ini perlu terus ditingkatkan, karena menurutnya sistem pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan ground control interception atau GCI. Selanjutnya pendengar, ia juga mengingatkan ya bahwa pentingnya kemampuan mendeteksi berbagai potensi ancaman udara, termasuk ancaman yang berasal dari pesawat tanpa awak atau unnamed aerial vehicle. Dan menurut Samsu, penguatan sistem pengawasan udara juga merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan nasional. Dalam hal tersebut diperlukan agar setiap potensi ancaman dapat terdeteksi lebih dini. Informasi tadi pendengar kami sampaikan ya melalui portal kami di www.rri.co.id. Anda juga dapat menemukan informasi lainnya ya seputar dengan olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum ataupun seputar Piala Dunia 2026. Dapat Anda akses langsung di www.rri.co.id.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini, lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iyo ma, Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh ma.
1: Iya betul, memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa mama?
1: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
3: Aduh ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
2: Pele ma, nanti ada tidak bisa main ma punya HP, nonton TV.
1: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
4: Saya!
2: Saya!
1: Ayo! Jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Buven di Gul dalam lintas sore hari ini ya. Pendengar bersama dengan Tar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita ke informasi berikutnya ya. Di sini ada informasi terkait dengan Mendag. Pastikan HET minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Dari informasi ini kembali kami lansir dari rri.co.id, di mana Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso memastikan untuk harga eceran tertinggi atau HET minyak kita belum mengalami kenaikan. Dan hingga saat ini minyak kita tetap berada pada level Rp15.700 per liter. Dan menurutnya pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Karena itu keputusan mengenai penyesuaian harga minyak kita belum diambil. Selain itu pendengar, lanjutnya pemerintah juga pernah mengkaji opsi penyesuaian HET minyak kita, namun kebijakan tersebut belum diterapkan karena kondisi pasar masih belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dan meski harga dari minyak kita belum mengalami perubahan, pemerintah saat ini memprioritaskan perluasan jangkauan distribusinya. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng rakyat dengan harga yang tetap terjangkau. Dan selain itu, pemerintah juga memperkuat distribusi minyak kita dengan melibatkan BUMN pangan termasuk Perumbulok dan ID Food. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga di pasar tradisional. Dan selain dari memperkuat distribusi, pendengar, pemerintah juga menyiapkan perubahan skema dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya minyak kita menjadi bagian dari paket bantuan, ke depan akan dapat digunakan ya minyak goreng merek lain sebagai alternatif. Pemerintah juga telah meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng merek kedua, yaitu produk tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar. Dari informasi tadi kembali ya dilansir dari www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya ya pendengar dengan judul Mendag Pastikan HET minyak kita tetap Rp15.700 per liter.

Baik pendengar, pukul 16.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita daerah pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, Radio Republik Indonesia Bu Fendigo menyampaikan warta berita. Sari berita penting, Kapolres Bu Fendigo tegaskan seluruh aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bu Fendigo dan penyaluran sembako BBM ke wilayah KW tidak diizinkan kepolisian. Itulah topik utama berita sore ini, dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Indah Lestari.

0: Saudara kami, awali berita pertama, Kapolres Bovendigul tegaskan seluruh aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bovendigul dan penyaluran sembako BBM ke wilayah KW tidak diizinkan kepolisian. Informasi selengkapnya bersama Yohanes Dikudin.
1: Pasca insiden pembunuhan di tambang KW dan berlanjut pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan rumah warga di Manggelum oleh kelompok kriminal bersenjata, merupakan runut kejadian satu kesatuan yang tidak terpisah dari kejadian di tambang ilegal KW. Dengan demikian, kelompok kriminal bersenjata pun mereka hadir dan melakukan penyerangan di wilayah Manggelum. Atas kondisi ini, Kapolres Bovendigul tegaskan, mulai saat ini seluruh aktivitas penambangan yang berada di wilayah Bovendigul serta penyaluran logistik ke wilayah KW tidak diizinkan pihak kepolisian. Hal itu ditegaskan Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra.
2: Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan, baik di wilayah Kabupaten Bovendigul maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung KW atau KW dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini akan betul-betul kami terapkan.
1: Kapolres menekankan bahwa kepolisian Bovendigul tidak bisa diintervensi siapapun terkait dengan masalah tambang yang sudah banyak menelan korban dan kejadian yang terjadi. Karena itu, siapapun yang berupaya melakukan kegiatan tambang dan menyuplai logistik ke wilayah KW akan berhadapan dengan hukum.
2: Sekali lagi, kami tidak bisa diintervensi, kami bekerja profesional. Siapapun yang melakukan penambangan ilegal, kami tindak. Siapapun yang turut membantu dan turut serta dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan penambangan tersebut, pasti kami tindak.
1: Kapolres tegaskan situasi keamanan di wilayah Manggelum saat ini telah aman. Masyarakat diminta bersama-sama jaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Apabila ada masyarakat yang patut dicurigai ataupun orang asing yang masuk ke wilayahnya, dapat segera menghubungi pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut untuk kenyamanan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Yohanes Dikudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demam Piala Dunia 2026, masyarakat diajak jaga sportivitas dan kondusivitas daerah. Berikut laporan reporter kami, Thomas Jamlian.
3: Perhelatan Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi salah satu ajang olahraga paling dinantikan masyarakat dunia termasuk para pecinta sepak bola di Kabupaten Bovendigul. Antusias terhadap turnamen sepak bola terbesar tersebut mulai terasa di berbagai kalangan masyarakat. Namun di tengah tingginya semangat mendukung tim favorit, masyarakat juga diingatkan agar tetap mengedepankan sikap sportif dan menjaga keamanan lingkungan. Koordinator pendukung Piala Dunia Kabupaten Bovendigul Nicholas Kat mengajak seluruh pencinta olahraga khususnya sepak bola untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya kalau sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan banyak pihak meski memiliki latar belakang dan pilihan tim yang berbeda. Karena itu ia berharap euforia menyambut pertandingan tidak berkembang menjadi gesekan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia menilai terdapat dua momentum yang sering memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, yakni politik dan sepak bola. Meski demikian, perbedaan tersebut menurutnya merupakan sesuatu yang wajar dan tidak seharusnya menimbulkan konflik.
4: Silakan boleh mendukung dan kita boleh euforia. Tetapi ingat, jaga keamanan dan ketertiban daerah kita ini dan kita juga jaga persaudaraan. Karena minta maaf bahwa ada dua momen yang kadang-kadang dan sering membuat kita tidak connect antara teman dengan teman, saudara dengan saudara. Itu dua momen, yaitu yang pertama politik. Politik itu kadang-kadang kita tidak konek dengan saudara, keluarga, suami dengan istri, dan teman dengan teman. Nah, itu politik. Yang kedua adalah pesta bola. Pesta bola kadang-kadang juga kita tidak konek antara teman dengan teman, karena itu sudah faktor pendukungnya masing-masing. Jadi saya berharap dengan pesta bola ini kita boleh bereforia, boleh mendukung negara yang kita suka, tapi persaudaraan tetap kita jaga.
3: Lebih lanjut, Nikolaus mengingatkan masyarakat agar mengekspresikan dukungan secara positif, baik saat menonton bersama maupun berdiskusi di ruang publik dan media sosial. Ia berharap semangat kompetisi yang ditampilkan para pemain di lapangan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk saling menghormati meski memiliki pilihan berbeda. Nikolaus juga menekankan bahwa menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Dengan terciptanya suasana yang tertib, masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia dengan nyaman dan penuh kegembiraan. Ia berharap demam Piala Dunia 2022

0: meningkatkan pelayanan komunikasi dan telekomunikasi di Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPRK Merauke di kantor Dinas Kominfo Bovendigul. Dalam pertemuan itu, berbagai isu terkait pelayanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pembahasan bersama. Maria mengungkapkan salah satu langkah yang sedang didorong pihaknya adalah membangun kerjasama yang lebih erat antara kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengatasi berbagai kendala layanan komunikasi. Menurutnya, Dinas Kominfo Bovendigul telah menyampaikan sejumlah usulan pada pemerintah provinsi terkait pengembangan dan peningkatan layanan telekomunikasi. Ia berharap kolaborasi yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Sehingga ada program-program lain yang mungkin dari kita Dinas Kominfo yang kita rasa contohnya mungkin seperti kolaborasi antara kabupaten, di mana bahwa kami juga sudah ada penawaran kepada Dinas Kominfo Provinsi, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa kalau bisa mungkin kerjasama itu, kolaborasi yang sudah kita sampaikan bisa terrealisasi seperti itu untuk terkait dengan program kerja.
0: Maria juga berharap hubungan yang terjalin melalui kunjungan DPRK Merauke tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi dapat berkembang menjadi sinergi yang berkelanjutan dengan adanya komunikasi yang baik. Berbagai aspirasi maupun kebutuhan daerah dapat disampaikan melalui DPRK Merauke untuk diperjuangkan di tingkat yang lebih luas. Ia menilai silaturahmi dan koordinasi antar lembaga menjadi modal penting dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor komunikasi yang saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat dan penunjang aktivitas ekonomi daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita selanjutnya, 35 pemuda pelopor Kampung Persatuan ikuti pelatihan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Berikut laporan dari Agustina Yuniarski.
3: Sebanyak 35 pemuda pelopor dari Kampung Persatuan mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang diselenggarakan di Gedung Miranti Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang digelar oleh bidang kepemudaan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda agar mampu bersaing, memiliki jiwa kepemimpinan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul yang juga Ketua Panitia Kegiatan Darius Deda Sandalolang melaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sejumlah peraturan turunan terkait kewirausahaan, kepeloporan sarana dan prasarana serta permodalan pemuda peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025 tentang pemberdayaan organisasi kepemudaan, program kerja bidang kepemudaan tahun anggaran 2026 serta hasil rapat koordinasi panitia pelaksana. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali berbagai materi yang bertujuan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, menumbuhkan mental kewirausahaan yang inovatif dan mandiri, serta meningkatkan kemampuan dalam menciptakan peluang ekonomi di tengah berbagai tantangan zaman. Selain itu, pelatihan juga diarahkan untuk mempersiapkan para peserta menjadi pemimpin masa depan visioner dan solutif, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam membangun Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari dua narasumber yang berasal dari Lembaga Kajian Universitas Cendrawasi Jayapura. Sementara pendanaan kegiatan bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2026.
4: Peserta kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sebanyak 35 orang yang semuanya berasal dari pemuda pelopor Kampung Persatuan. Sumber dana. Dana yang digunakan selama kegiatan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2026.
3: Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti seluruh sesi pelatihan dengan antusias. Mereka memperoleh wawasan mengenai strategi kepemimpinan modern, pengembangan kapasitas diri, serta pengelolaan usaha yang dapat disesuaikan dengan potensi.

0: daerah. Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu menyusun rencana pengembangan diri usaha yang lebih terarah, menjadi teladan sekaligus penggerak kemajuan di lingkungan masing-masing, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi kampung. Panitia pelaksana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan hasil pelatihan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan potensi pemuda dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul, dan kita beralih ke berita terakhir. Petugas sensus jadi ujung tombak penyediaan data ekonomi akurat. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Imam Komarudin.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap para petugas sensus ekonomi 2026 dapat menjadi ujung tombak dalam penyediaan data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menutup secara resmi kegiatan pelatihan calon petugas sensus ekonomi 2026. Marlinus mengatakan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah. Ini juga untuk penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah daerah, badan pusat statistik, dunia usaha dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam menghadirkan data ekonomi yang bermanfaat dan memperkuat perencanaan pembangunan.
2: Dirinya berharap pelaksanaan sensus dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, badan pusat statistik, dunia usaha dan masyarakat. Ini dalam mendukung pembangunan Bovendigul yang maju, mandiri dan berdaya saing. Dalam kesempatan itu, Marlinus mengajak seluruh peserta untuk menjaga semangat pengabdian dan profesionalisme yang telah ditanamkan selama pelatihan. Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh dedikasi petugas dalam menjalankan tugas di lapangan. Mengakhiri sambutannya, Marlinus secara resmi menutup kegiatan pelatihan dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026. Semua itu demi mendukung pembangunan ekonomi Indonesia serta mewujudkan Bovendigul yang semakin sejahtera. Imam Komarudin melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul, dan tetap bersama kami dalam Lintas Sore Bovendigul. Ikuti juga media sosial kami at RRI_Bovendigul. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah, dan saat ini kami akan menyampaikan pengumuman yang berasal dari Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Rekayasa dan Teknologi Negeri 1 Bovendigul ya. Pengumuman ini ditujukan untuk seluruh peserta didik lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat, di mana isi pengumuman tersebut adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul membuka pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Untuk pendaftaran tersebut, pendengar, dibuka mulai tanggal 22 Juni hingga 27 Juni 2026 dengan jurusan atau program studi yang tersedia, yaitu pertama, program studi teknik arsitektur atau desain pemodelan dan informasi bangunan, dan yang kedua, program studi teknik pertanian atau agribisnis tanaman pangan dan hortikultural ATPH. Kemudian program studi teknik elektro atau teknik instalasi tenaga listrik, dan yang terakhir program studi teknik komputer jaringan atau TKJ. Dan untuk persyaratannya bisa Anda catat pendengar. Yang pertama yaitu fotokopi ijazah SLTP atau MTS sederajat atau surat keterangan lulus atau SKHUN yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi ijazah SD yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi akte kelahiran sebanyak 2 lembar. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar, dan juga untuk usia maksimal berusia di 21 tahun pada bulan Juli 2026. Untuk persyaratan berikutnya yaitu pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan warna latar merah, dan yang terakhir materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Kemudian pendengar, untuk semua berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map dengan warna sesuai jurusan sebagai berikut. Untuk map berwarna merah yaitu untuk jurusan teknik arsitektur atau desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Lalu map berwarna hijau untuk jurusan teknik pertanian atau agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dan map berwarna kuning untuk jurusan teknik elektro atau teknik instalasi tenaga listrik. Lalu untuk map berwarna biru untuk jurusan komputer dan jaringan atau teknik komputer jaringan. Dan untuk bagi calon peserta didik baru ya, wajib memakai pakaian seragam SMP lengkap pada saat pendaftaran. Dan selanjutnya ya pendengar, pengumuman dari SMP Negeri 1 Tanah Merah ya, bagi Anda yang mungkin ingin mendaftar ke SMP Negeri 1 Tanah Merah. Di sini ada pengumuman ya mengenai penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Tanah Merah tahun pelajaran 2026 sampai 2027. Nah, di sini untuk waktu pendaftarannya bisa Anda catat pendengar, yaitu dibuka pada tanggal 22 hingga 27 Juni 2026 dengan syarat pendaftaran usia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026. Kemudian mengisi formulir pendaftaran. Lalu untuk persyaratan yang harus disiapkan ya, yaitu fotokopi ijazah atau SKL SD atau sederajat sebanyak 3 lembar, kemudian fotokopi akte kelahiran sebanyak 3 lembar. Fotokopi kartu keluarga per tahun cetak 2023 sebanyak 3 lembar. Dan fotokopi sertifikat TKA atau DKH TKA sebanyak 3 lembar.
Lalu pas foto 3x4 sebanyak 5 lembar dengan latar biru menggunakan seragam SMP dan memiliki sertifikat atau piagam khusus peserta yang ingin mendaftar melalui jalur prestasi. Dan untuk tempat pendaftarannya yaitu di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah dengan waktu pendaftaran pada pukul 8.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk peserta didik diharapkan menggunakan seragam SD lengkap pada saat pendaftaran. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, dapat Anda langsung tanyakan pada saat mendaftar. Demikian pendengar, pengumuman ini kami sampaikan ya, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi cek fakta. Informasi cek fakta kali ini terkait dengan pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 8

pendengar, telah beredar ya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar karena saat ini ya tidak ditemukan prediksi resmi atau temuan ilmiah dan juga teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu pendengar, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional maupun perusahaan sektor energi, pemerintah ataupun lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu pendengar, pemadaman listrik secara global dan juga secara teknis itu tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Dan selama ini jaringan listrik dikelola secara independen ya, atau oleh masing-masing negara ataupun wilayah.

Baik pendengar, bagi Anda ya yang mungkin sudah membaca ataupun melihat berita terkait dengan pemadaman listrik global ya selama 9 hari yang akan dimulai pada 18 Juli 2026. Informasi tersebut adalah tidak benar ya pendengar atau hoax. Jadi pastikan ya Anda selalu memverifikasi berita apapun yang Anda terima dan juga harap berhati-hati ya dalam membagikan sebuah informasi. Dan ikuti terus segmen kami dalam Cek Fakta. Untuk Anda bisa mendapatkan kebenaran berita ya dari semua informasi yang Anda terima di media sosial.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selanjutnya ya pada pukul 17:33 kami akan hadirkan lagu islami ya jelang azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu Islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Wailun li aqadi minan nar."
0: Celakalah tumit-tumit yang tidak basah oleh air wudu dengan ancaman api neraka.

dengan judul Astaghfirullah menjadi penutup untuk lagu islami di sore hari ini. Dan selanjutnya masih ada beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya dalam lintas Rabu Fendigul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari RRI.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Boseng sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, ku coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Baik, pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Ada Salon 7 ya, dengan judul Sepia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak ya Resonansi Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, ada sekali lagi dari Ipang ya, menemani malam minggu Anda di malam ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan memberikan informasi ya terkait dengan Cotton Buds. Berawal dari ide sederhana seorang ayah

0: Bapak dengar cotton buds atau korek kuping ya, yang kini banyak digunakan masyarakat, ternyata berawal dari sebuah ide sederhana pada tahun 1923, dan produk ini pertama kali dikembangkan untuk membantu menjaga kebersihan dan juga perawatan bayi. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id ya. Penemunya yaitu adalah Leo Gernstein Zhang, seorang imigran asal Polandia yang tinggal di Amerika Serikat, di mana ia terinspirasi setelah melihat istrinya yang membersihkan bayi dengan menggunakan tusuk gigi yang ujungnya dibungkus oleh kapas. Dengan melihat cara tersebut, pendengar, beliau kemudian menciptakan batang kecil ya dengan kapas yang terpasang di kedua ujungnya agar lebih praktis dan juga higienis. Dan produk itu awalnya dipasarkan dengan nama Baby Case, sebelum kemudian dikenal luas dengan nama Q-tips. Dan kemudian seiring berjalannya waktu ya, pendengar, cotton buds juga tidak hanya digunakan untuk perawatan bayi, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk membersihkan area tubuh, mengoleskan obat, hingga kebutuhan kosmetik. Dan masyarakat kemudian mulai menggunakannya sebagai alat pembersih telinga. Dan meskipun demikian, pendengar, para ahli kesehatan ya saat ini mengingatkan bahwa cotton buds ini tidak dianjurkan untuk membersihkan bagian dalam telinga, karena hal tersebut dapat mendorong kotoran masuk lebih dalam dan juga beresiko melukai liang telinga. Dan hingga saat ini, pendengar, cotton buds ya tetap menjadi salah satu produk kebersihan yang digunakan luas di berbagai negara. Informasi tadi pendengar dapat Anda baca ya selengkapnya melalui portal kami di www.rri.co.id dengan judul Cotton Buds berawal dari ide sederhana seorang ayah.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
2: Tadi aku cuma ambil sedikit kok.
1: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan, nanti bisa bikin masalah.
3: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda dalam Lintas Sore Boven di Gold. Tidak terasa 5 jam sudah tadi menemani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saat ini waktunya Tari dan juga kerabat yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ada Warta Berita Gema Papua ya, dan juga informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya dalam Lintas Malam Boven di Gold hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari.
1: Kata-kata yang tak berarti.
0: Terima kasih pendengar.

0: Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan PPIWSS Dr. Anda Hajah Andi Nurhiyari MSI melantik pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan PWIWSS Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 dan dilanjutkan dengan musyawarah kerja wilayah Muskelwil pertama yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pilar IWSS yang berada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti.
2: Ketua Panitia Samsia Saing dalam laporannya menyampaikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan adalah wadah yang menghimpun seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di rantau yang merupakan satu organisasi otonom di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi IWSS didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
3: Bertujuan meningkatkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Hajah Andi Nurhiyari memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 yang baru dilantik dan mengajak seluruh pengurus dan anggota IWSS yang berada di tanah rantau untuk tidak melupakan adat istiadat Sulawesi Selatan. Karena keberadaan IWSS bukan hanya berada di Indonesia, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di luar negeri seperti California, Los Angeles, Kanada, Australia, Malaysia, dan daerah lainnya.
4: Inilah yang kita inginkan, terbentuknya IWSS sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu dari Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan oleh ketua bahwa organisasi ini tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya ada di rantau. Sehingga banyak sekali pertanyaan Pak Ketua, kenapa IWSS tidak dibentuk di Sulawesi Selatan? Saya bilang ya nggak bisa, karena memang ADRT-nya itu hanya yang merantau di luar Sulawesi Selatan. Jadi kalau hanya merantau dari Sidrap ke Makassar, dari Sidrap ke Makassar, itu nggak masuk.
2: Ketua Umum berpesan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Papua Selatan untuk menjunjung tinggi organisasi sesuai ikrar IWSS dan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul prioritaskan pendampingan korban untuk tekan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berikut laporan Thomas Yamlean.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan upaya pendampingan kepada korban dibandingkan sekadar pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, Iqbal Baktiar, saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
6: Kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan. Karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan. Karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan mereka, agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
5: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Berikut laporan Ilham Kadir.
7: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Jayawijaya dihadiri seluruh pengurus GOW dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Roni Elopere. Ketua GOW Kabupaten Jayawijaya Cepelina T. Elopere dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah perjalanan dan organisasi selama 5 tahun mendatang. Ia menjelaskan bahwa raker pertama memiliki makna strategis karena menjadi momentum untuk menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi. Ia menilai bahwa GOW tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Peran GOW sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
8: Rapat kerja pertama ini memiliki

0: program kerja dalam raker itu juga mengagendakan pembahasan serta koreksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GOW Cepelina juga menekankan 5 prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi, di mana diantaranya meningkatkan sinergi dan kerjasama antar organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tidak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya terlihat dari ramainya perbincangan mengenai pertandingan, tetapi juga dari kreativitas para pendukung tim nasional yang menghias sejumlah taman dengan identitas negara favorit mereka. Di kawasan Pantai Nabire, para penggemar Portugal menghiasi tulisan Pantai Nabire dengan warna khas dan memasang bendera Portugal. Sementara para pendukung Brasil menjadikan taman yang berada di depan Gor Kota Lama sebagai taman Brasil dengan berbagai ornamen yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap tim dari negeri Samba. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan taman-taman bertema Piala Dunia tersebut juga menjadi simbol kebersamaan para pecinta sepak bola di Nabire. Wakil Ketua Fan Timnas Portugal Nabire, Elim Siren, mengatakan, komunitas pendukung Portugal sebenarnya telah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, momen Piala Dunia tahun ini menjadi yang paling berkesan karena semakin banyak pendukung yang terlibat dalam menghias kawasan Pantai Nabire.
3: Jadi, sebenarnya komunitas ini sudah berada beberapa tahun lalu, tetapi tidak sempat diakomodir seperti sekarang ini. Nah, muncullah ide dari teman-teman, inisiatif mereka sendiri. Lalu kami melihat, ini kayaknya kita harus pimpin mereka, kita harus tuntun mereka sama-sama, supaya semua bisa terarah. Kami dari grup WA, kami sudah informasikan, jadi sekitar ada 200 lebih anggota grup WA di Nabire sini. Lalu kami yang kumpul ini sekitar 30 orang. Kami sempat bersuara, kami sampaikan ke teman-teman di grup. Bagi teman-teman yang tidak sibuk, tidak punya kesibukan lain, silakan bergabung dengan kami. Dan akhirnya yang berkumpul di sini adalah sekitar 30 orang. Kami berkumpul untuk bekerja bersama-sama untuk menghias ini.
2: Selain menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola, para pendukung Portugal juga menegaskan bahwa dukungan mereka tidak mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Bahkan bendera merah putih dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Portugal sebagai simbol bahwa nasionalisme tetap menjadi yang utama. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pendukung timnas Brasil. Taman Brasil menjadi salah satu pusat berkumpul para penggemar dari negara itu. Para anggota komunitas telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia. Ketua fan timnas Brasil Nabire Jacobo Gau menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjunjung sportivitas dan menjaga situasi tetap aman, terlepas dari hasil yang akan diraih timnas Brasil pada Piala Dunia tahun ini.
4: Brasil, saya sebagai ketua tim Brasil Nabire, sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita sama-sama akan menjaga keamanan dari pertandingan, dari awal pertandingan sampai terakhir pertandingan. Khususnya buat Brasil, jika lolos kita tetap mensupport Brasil, jika tidak lolos kami tetap mendukung atau mensupport negara-negara lain yang sudah lolos. Dan untuk keamanan kita sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sering diskusi di homepage kami untuk tetap menjaga keamanan. Intinya dari semuanya bisa berjalan yang baik adalah keamanan, tempat aman, semuanya aman, maka semuanya akan, apa yang kita inginkan akan jadi aman. Terima kasih.
2: Dengan semangat persaudaraan dan sportivitas yang dijunjung tinggi, euforia Piala Dunia 2026 di Nabire tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menjadi momentum yang mempererat kebersamaan masyarakat melalui kreativitas dan kecintaan terhadap sepak bola. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Cafe and Resto BBC di Biak menyiapkan videotron raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.
5: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis menggunakan videotron raksasa di area kafe dan resto BBC Biak selama perhelatan Piala Dunia berlangsung mulai subuh 12 Juni 2026. Laga yang sebagian besar jam tayang pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia Timur ini akan

0: tayangkan secara langsung melalui Videotron untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Biak Numfor. Tanpa dipungut biaya sebesar pun, masyarakat cukup datang duduk dan teriak gol sambil menikmati kopi. Hal itu disampaikan owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, di sela mendekorasi area kafe dan resto BBC berlokasi di Tugu Salib persiapan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai jadwal akan dimulai Kamis subuh, tepatnya tanggal 12 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan jam tayang di Timur Indonesia kebanyakan berlangsung pagi menjelang siang hari. Untuk itu, BBC Cafe dan Resto menyiapkan Videotron sebagai layar utama nonton bareng. Ian Baro, selaku owner Cafe dan Resto BBC Biak, mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui Videotron raksasa. Dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Baro berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan, serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
1: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
0: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang Videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
2: Untuk di saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti mungkin alkohol, minuman, minum keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC, kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
0: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
3: Jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026. Yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Papua Cup 2026, Kompol Dewa Gede Ditya mengatakan, turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra, dan intermediate putri. Pada kategori beregu putra terdapat 12 tim dengan total 95 peserta, sementara dari kategori prestasi putra diikuti oleh 21 pasangan atau 42 peserta, prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta, intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta, serta intermediate putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta, yang masing-masing akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua.
5: Pada hari ini kita selenggarakan upacara pembukaan turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 ya. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan rangkaian HUT Bayangkara yang ke-80. Adapun turnamen ini tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kapolda Papua. Total peserta yang mengikuti turnamen adalah sebanyak 249 orang yang nantinya akan memainkan pertandingan sebanyak 182 pertandingan. Adapun kategori yang dilombakan di turnamen ini, yang pertama yaitu kategori beregu, kedua kategori perorangan putra, kategori perorangan putri, kategori perorangan intermediate putra, dan kategori ganda perorangan intermediate putri. Selain memeriahkan HUT Bayangkara, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten kota se-Papua Raya ya. Dikandung maksud juga untuk mencari bibit atlet-atlet tenis dari Papua khususnya ya. Tentunya di sini kita juga melibatkan PELTI Provinsi Papua seperti itu.
4: Ditegaskan Kompol Dewa Ditya, selain memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga tenis di Papua, sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Terlebih dalam pelaksanaannya, panitia juga melibatkan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Papua. Terkait dengan itu, Kompol Dewa berharap agar seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat fair play selama kompetisi berlangsung.
5: Jadi dalam turnamen ini ya, kita mengedepankan tagline juga One Passion, One Spirit, Polri untuk masyarakat. Dikandung maksud adalah kita satukan semangat ya, satukan tujuan dan jalin kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Polri yang semakin presisi.
4: Arul Firmansyah melaporkan.
3: Berita terakhir, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, yakni balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cinatua. Laporan Cindy Faidiban.
6: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cinatua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Yapen yang diwariskan oleh 7 suku yang ada di daerah tersebut.
7: Sebagai Ketua KNPI Yapen, kami berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 melaksanakan beberapa kegiatan mata lomba, diantaranya lomba balap motor perahu 15 PK, kemudian lomba mancing, dan lomba dayung CG. Nah, ini kami coba angkat budaya kita yang ada di 7 suku sehingga budaya ini tidak tenggelam. Sebagai generasi muda yang tahu adat, yang punya negeri ini, saya pikir ini penting untuk harus terus ditingkatkan, dikembalikan sehingga budaya kita yang ada tidak hilang, tidak punah, dimakan oleh perkembangan zaman dan waktu.
6: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Nick Hans Noboba, mengapresiasi penyelenggara kegiatan tersebut yang menilai perlombaan yang digelar mampu melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga.
8: Lomba ini itu tradisi dan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi sampai kemanapun kalau ada tetap kita merayakan. Jadi model seperti ini sistem kami itu kalah menang hati senang. Ini kita merayakan. Depan lagi ada kegiatan kami usahakan. Jadi hari ini Japen Barat. Jadi kami usahakan mungkin ke depan lagi harus angkai serah. Nah.
6: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak kategori perlombaan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi. Cindy Feidiban melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dici Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
9: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Apa kabar Anda semua di hari ini ya, Sabtu 13 Juni 2026. Sekaligus saya Indah dari menemani Anda. Ada cerita apa di hari ini saudara pendengar ya, di akhir pekan Anda? Kalau kemarin di hari libur selepas dinas pagi hari Jumat ya, itu memang saya lagi drop-dropnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Ataupun memang mungkin Anda malam hari ini lagi di mana ya? Menghabiskan akhir pekan Anda di mana itu? Dimanapun Anda berada ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Pikirnya malam hari ini kita tidak bisa bersua ataupun berjumpa ya dalam program Bovendigol Malam. Alhamdulillah ternyata akhirnya sembuh dan malam hari ini bisa kembali mengudara ya. Selamat malam untuk Anda semua, tetap jaga kesehatan ya. Saya Indah dari mengudara dari pukul 19 hingga nanti pukul 24. Sekaligus edisi siar hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mengawali jumpa kita malam hari ini juga selepas warta berita Gematra Papua, kami hadirkan saudara ya lagu-lagu rohani hingga nanti tepat pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Maupun Degel Malam. Saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda ya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bersyukur ya. Malam hari ini dalam program Maupun Degel Malam dari pukul 19, lagu-lagu rohani menemani Anda ya. Hingga nanti pukul 20 kami hadirkan tembang-tembang daerah ataupun lagu-lagu daerah dari berbagai daerah. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, di pukul 21 kami layangkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Menemani kebersamaan kita selepas itu kami hadirkan drama radio. Produksi dari RRI Singara, jadi hari ini hari Sabtu ya, 13 Juni. Dengan topik Kilau Semu di Balik Pagar. Selepas itu Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Tim redaksi juga sudah menyiapkan malam hari ini kita akan membahas seorang penyanyi ataupun musisi, ada Sam Bimbo. Oke. Nanti akan mengudara menemani ruang rindu Anda ya. Hingga nanti pukul 23 kami hadirkan musik keperaduan sekaligus menutup kebersamaan kita dan dua segmen terakhir. Ruang untuk Anda saudara request ataupun salam-salam ya, berpartisipasi dan tentunya menyampaikan partisipasi ataupun pesan-pesan Anda malam hari ini dengan santun ya. Baik, ada prize dari featuring Brandon Lake, ada Chris Brown and Kendall Moore. Romantis suasana malam harian.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

Satu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Bovendigul malam masih Anda dengarkan di 90,3 dan juga 97,5 FM malam ini, saudara, sekaligus ya. Kami cukupkan lagu-lagu rohani yang sudah menemani Anda selepas warta berita Gema Tanah Papua tadi ya. Kami hadirkan tepat pukul 20 atau pukul 8 malam lagu-lagu daerah dari berbagai daerah. Nanti akan kami selingi dengan beragam informasi ya. Rilisan portal berita kami rri.co.id. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami malam hari ini, semoga terhibur ya. Pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, atau pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital.

bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Anda masih mendengarkan Bu Fendigol Malam, saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pukul 20:13 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini ya. Lagu-lagu daerah masih mengudara menemani waktu istirahat Anda di akhir pekan ya, hari ini Sabtu. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi bertajuk daerah malam hari ini, di mana ada rumah Si Pitung Marunda yang juga merupakan ataupun rumah yang memang menjaga legenda di tengah kepungan banjirop. Saudara, berdiri kokoh sejak era 1880-an, rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, bukan sekedar bangunan kayu tua. Ini adalah saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, sang jagoan Betawi yang diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, rumah Si Pitung menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola juga melakukan perombakan besar-besaran pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama. Diketahui juga saudara, meskipun telah ditinggikan, banjir besar masih terkadang masuk ke area museum. Dharma juga mengatakan bahwa Desember tahun lalu rumah Si Pitung kebanjiran dengan ketinggian air mencapai mata kaki orang dewasa. Kemudian juga sudah pendengar diketahui ya, sejak akhir tahun 2024 rumah Si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada akhir pekan. Kenaikan ini juga rupanya berdampak signifikan ya pada jumlahnya kunjungan, di mana pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat terutama dari kalangan keluarga. Informasi ini saudara kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id, di mana ada rumah Si Pitung Marunda yang juga menjaga legenda di tengah kepungan banjirop.
1: Bucik adalah alat musik tradisional khas

Kumuyuh, Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih mendengarkan Mopin Digul Malam pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani Anda saya Indah Dari malam hari ini. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 24 dan lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 21 ya. Atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Malam hari ini juga sudah mendengar tadi informasi juga sudah kami hadirkan. Rilisan portal berita kami ya, rri.co.id. Kita dengarkan kembali malam hari ini lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan. Ada Vicky Salamor ya dengan Bin Yedi. Selamat mendengarkan. Bin Yedi.

Sedangkan Anda tahu, Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Saudara, tentu Indonesia memiliki ragam jenis makanan Nusantara yang memiliki kelezatan yang khas dari setiap daerah. Bahkan tidak sedikit makanan tradisional yang mampu dinobatkan sebagai kuliner terenak di dunia. Pakar kuliner Murdiati dalam penelitian di tahun 2019 menyebutkan ada sebanyak 3.259 kuliner khas Nusantara. Jumlah yang banyak, saudara ya, dan juga tidak jarang masyarakat menyempatkan waktu hanya untuk melakukan perjalanan khusus berwisata kuliner. Untuk Anda para pecinta makanan, semua mencintai makanan ya. Saudara, berikut adalah beberapa hidangan khas Nusantara yang juga memang wajib dicoba oleh pecinta kuliner ya. Oleh kita semua ya, atau ada yang gak suka makanan, atau ada yang gak suka makan. Yang pertama ada pindang gombiang ikan manyung. Oke, luar biasa. Makanan khas Nusantara ini berbahan dasar ikan, berasal dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hidangan khas ini cocok disantap saat masih hangat, agar cita rasa gurih dan asam makanan bisa diresap maksimal. Oh, gurih dan juga asam ya. Ditambah menikmati dengan suasana pantai di Indramayu yang indah, maka perjalanan wisata kuliner pindang gombiang ikan manyung akan terasa lebih sedap. Selanjutnya ada cakalang fufu aroman. Saudara, cakalang fufu aroman merupakan makanan khas dari Tomohon, Sulawesi Utara. Hal yang membedakan jenis ini dengan olahan lainnya adalah teknik masak yang mengandalkan pengasapan. Ketika dicoba, cakalang fufu ditambah dengan sambal dabu-dabu membuat cita rasa yang tak terlupakan. Dan tentunya jika Anda berencana untuk mencicipi cakalang fufu-fufu, dapat langsung ke Tomohon sekaligus menikmati wisata lainnya. Tak ketinggalan ada tempoyak selanjutnya, saudara pendengar ya. Tempoyak ikan patin yang juga merupakan salah satu makanan khas dari Provinsi Jambi. Ini adalah tempoyak ikan patin, makanan terbuat dari hasil fermentasi dari buah durian. Tempoyak dibuat dengan cara melakukan fermentasi ikan patin dengan buah durian selama 3 hari lamanya. Tidak lupa rempah-rempah seperti kunyit, cabai merah, bawang putih, dan bawang merah ditambah untuk memberi rasa yang lebih segar. Penasaran saya, ini ikannya difermentasi dengan buah durian. Anda sudah pernah menikmati tempoyak, saudara? Saya pribadi belum ya. Kemudian ada kepiting kenari, juga merupakan salah satu hidangan favorit bagi masyarakat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Cita rasa daging yang manis serta empuk dapat disantap dengan pilihan saus yang beraneka ragam. Oke, kemudian yang di posisi kelima ada itik gambut. Oke, ini merupakan kuliner Banjarmasin, saudara, di Kalimantan Selatan. Mungkin terkenal dengan soto Banjar. Oke, soto Banjar saya pernah mendengarnya. Padahal itik gambut tak kalah menggiurkan dan menggugah selera para pecinta kuliner. Diketahui juga itik gambut memiliki cita rasa gurih karena dimasak dengan berbagai bumbu khas Banjar. Sensasi pedas namun manis serta aroma sedap dari penyajian di atas daun pisang membuat makanan ini memiliki ciri khas Nusantara. Dari kurang lebih kelima jenis kuliner tadi, sudah pendengar ya, yang mana yang sudah pernah Anda makan? Sepertinya baru terdengar di telinga saya ya, beberapa makanan yang juga memang ada, yang juga merupakan makanan khas Nusantara ataupun yang ada di Indonesia ya. Belum pernah mendengarnya dan belum pernah mencicipinya sekaligus ya. Atau Anda juga mungkin pernah mendengarnya tetapi belum pernah mencicipinya, atau Anda justru sudah kedua-duanya ya, mencicipi dan juga tentunya sudah mendengarnya ya. Istilah ada tadi cakalang fufu aroman dari Sulawesi Utara. Jika Anda mau ke Tomohon mungkin bisa menikmati ini ya. Kemudian tadi ada tempoyak ikan pating, juga cukup unik, difermentasi dengan buah durian ya. Kemudian juga tadi ada kepiting kenari, itik gambut. Kalau dengan buah durian berarti ada rasa-rasa duriannya mungkin ya. Mungkin ya. Itu tadi informasi saudara kami lansir, masih dari portal berita kami ya, rri.co.id.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya, sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufundigol Malam. Saudara masih menemani suasana malam hari Anda ya. Lagu-lagu daerah masih kami udarakan. Selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini ya? Mufundigol hari ini cukup cerah ya, meskipun memang tidak begitu panas hari ini ya, menemani akhir pekan kita. Di sore tadi yang memang begitu terik, ada sedikit mendungnya. Namun memang sebagian kota Tanah Merah tadi ada yang mendung, ada yang panas ya. Di jalan tadi ya yang sempat saya lewati. Kemudian juga untuk Anda malam hari ini yang lagi menghabiskan akhir pekan Anda bersama keluarga ataupun yang lagi ada di tempat-tempat usaha, selamat malam untuk Anda semua ya. Laris manis malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang lagi melayani pelanggannya ya, selamat malam untuk Anda semua. Sehat selalu sudah pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran Prosat RRI Mufundigol ya. Untuk Anda yang ada di pemancar Lewaroko 97,5 FM.

Ada lagu Batak malam hari ini ya, Jen Manurung, Anak Parjalang, menemani suasana malam hari Anda ya. Berbicara tentang budaya, tentu memang tidak lepas dari lagu-lagu daerah yang juga memang merupakan lagu khas dari daerah itu sendiri. Dan tentunya tak terlepas salah satu ikonik ataupun identitas dari daerah itu adalah kulinernya yang memang tidak pernah ada di daerah-daerah yang lain. Berikut saudara pendengar, ada beberapa sambal yang juga memang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Untuk Anda para pecinta sambal, Indonesia tentu adalah surga bagi pecinta pedas dan sudah menjadi menu yang selalu ada di setiap meja makan kebanyakan masyarakat Indonesia. Kekayaan rempah dan keberagaman budaya melahirkan ratusan jenis sambal dengan karakteristik rasa yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ada yang manis, asam, seger, gurih, pekat, hingga yang membakar lidah. Berikut adalah beberapa jenis sambal khas dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya ada Sumatera, dikenal dengan sambal hijau atau Minangkabau, Sumatera Barat. Sambal wajib di rumah makan Padang, terbuat dari cabai hijau besar, cabai rawit hijau, tomat hijau, bawang merah dan juga bawang putih yang dikukus lalu diulek kasar, kemudian ditumis. Rasanya cenderung gurih dan tidak terlalu menggigit. Kemudian ada sambal embe dan sambal tempoyak dari Sumatera Selatan dan juga Jambi. Tempoyak adalah fermentasi daging buah durian. Ketika diolah menjadi sambal bersama cabai dan juga bawang menghasilkan cita rasa pedas yang unik berpadu dengan rasa asam dan aroma durian yang pekat. Ini sama dengan ikan tadi ya. Kemudian ada sambal ganja atau sambal udeung dari Aceh, maaf ya kalau salah penyebutan. Tenang saudara, meskipun memang ada kata ganja, namun memang sambal ini sama sekali tidak mengandung ganja ya. Disebut demikian karena rasanya bikin ketagihan, terbuat dari udang rebus, cabai rawit, belimbing wulu, serai, dan juga daun jeruk yang diulek mentah. Rasanya luar biasa segar, pedas dan juga asam. Kemudian dari Jawa ada sambal terasi atau sambal bajak dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sambal klasik yang menggunakan terasi bakar sebagai penguat rasa gurih atau umami. Sambal bajak cenderung menggunakan cabai yang sudah digoreng atau direbus terlebih dahulu dan memiliki sentuhan rasa manis khas masakan Jawa. Kemudian sambal dadak ada dari Sunda, Jawa Barat. Sesuai namanya, sambal ini dibuat mendadak. Oh, makanya namanya sambal dadak ya. Dari bahan-bahan mentah seperti cabai rawit, bawang merah, terasi bakar, tomat, dan sedikit gula merah, lalu diberi kucuran jeruk limau. Aromanya sangat kuat dan juga pedasnya agak segar katanya. Oke. Ada juga sambal tumpang dari Kediri, Solo. Sambal yang sangat unik karena menggunakan bahan dasar tempe semangit atau tempe yang hampir busuk, oke, atau over fermentasi. Tempe tersebut direbus dan dihaluskan saudara bersama cabai, bawang, kencur, dan santan. Oh, ini berbeda ya dari yang lain. Ini ada santan dan tentunya katanya menghasilkan rasa yang gurih dan tentunya khas. Bali dan Nusa Tenggara ada sambal mata dari Bali, salah satu sambal daerah yang paling populer di Indonesia. Sambal ini sama sekali tidak diulek, melainkan semua bahannya diiris tipis-tipis ya. Ada cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk. Bahan-bahan tersebut kemudian disiram dengan minyak kelapa panas dan diberi sedikit perasan jeruk nipis. Ada sambal embe dari Bali, berbeda dengan sambal mata. Sambal embe berfokus pada bawang merah yang diiris lalu digoreng setengah matang bersama cabai rawit saudara dan juga terasi. Kemudian diberi sedikit garam dan perasan jeruk. Tidak jauh-jauh dari jeruk ya. Sambal hanya berbeda tadi sambal dari Solo yang juga menggunakan santan ya. Kemudian ada Kalimantan, kita melihat sambal apa yang ada di sana. Ada sambal raja dari Kutai, Kalimantan Timur. Sambal yang dahulu disajikan untuk para raja, isinya adalah cabai rawit, bawang merah, dan terasi yang diulek. Kemudian ditumis bersama potongan kacang panjang, bawang merah utuh, dan telur asin yang dipotong dadu. Rasanya pedas, gurih, dan bertekstur. Oke, kemudian ada sambal lucu juga dari Kalimantan Barat. Jangan terkocok namanya saudara ya, sambal ini menggunakan tanaman lokal bernama lucu atau kecombrang. Bunga atau batang mudanya diiris dan diulek
bersama cabai memberikan aroma wangi yang sangat khas dan sedikit asam. Cukup banyak ya. Selanjutnya kita ke Sulawesi, ada Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Ada sambal roa dari Manado, Sulawesi Utara. Sambal legendaris yang juga menggunakan bahan utama daging ikan roa asap yang dihaluskan. Daging ikan tersebut kemudian ditumis bersama bumbu sambal yang kaya rasanya yang sangat gurih, pedas, dan tentu memiliki aroma asap atau smoky-smoky yang kuat ya. Tak ketinggalan dari Manado ada sambal dabu-dabu. Kembaran sambal mata dari Sulawesi, bedanya dabu-dabu tidak menggunakan serai. Isinya adalah rajangan cabai rawit, bawang merah, tomat merah ataupun hijau berbentuk dadu, dan disiram minyak panas dan perasan jeruk nipis. Kemudian ada sambal colo-colo dari Maluku dan juga Papua. Ini sangat terkenal ataupun populer di Indonesia Timur untuk menemani ikan bakar ya. Terbuat dari irisan cabai rawit, bawang merah, tomat muda, dan disiram air jeruk nipis. Karakteristik khasnya seringkali ditambahkan kecap manis atau sedikit air hangat untuk menyeimbangkan rasa pedasnya yang juga tajam. Dari berapa jenis cabai tadi, lumayan banyak, hampir 10 jenis cabai, saudara pendengar ya. Yang mana menjadi sambal favorit Anda? Kalau cabai adalah bahan dasarnya ya. Yang mana menjadi sambal favorit Anda di rumah? Apakah sambal dari Aceh? Atau dari Jawa? Atau dari Bali? Atau tadi dari Kalimantan mungkin? Atau mungkin dari Sulawesi ya? Sepertinya menjadi andalan adalah sambal colo-colo. Tapi kalau tadi sambal roa dari Manado, Sulawesi Utara juga, seperti lagu dari yang di cover oleh Felix Irawan ya, dengan Pulang Jo, sepertinya di situ berisi semua semua liriknya adalah makanan khas dari daerah sana. Kita dengar.

0: Saudara, sekaligus informasi tadi ya, menutup kebersamaan kita bersama lagu-lagu daerah yang sudah kami hadirkan tepat pukul 20 ya. Kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua. Tadi tembang terakhir dari yang di cover oleh Felix Irawan ya, dengan Pulang Jo.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan

0: ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
4: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
4: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
6: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
4: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3 triliun 233

0: miliar 564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
1: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aws bin Aws milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Satiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
8: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
7: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Dia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Shahraghichi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
9: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
10: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

0: Si jumpa pers pada pertandingan, Toni mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya.
1: Sementara itu,

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufundigul Malam. Saudara, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Bufundigul Malam masih ada saya Indah Dari ya, melanjutkan kembali kebersamaan kita malam hari ini. Kami hadirkan terlebih dahulu malam hari ini drama radio produksi dari RRI Singaraja, Kilau Semu di Balik Pagar. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: kabur, Pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Made kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mempendigul Malam, menemani suasana malam hari Anda saudara. Masih ada saya Indah Daria, kebersamaan kita hingga nanti pukul 12. Sekaligus kita jelang segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Memori Rindu Lewat Lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kukenal dia di sana, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ruang rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Kembali menemani suasana malam hari Anda ya, sekaligus menemani akhir pekan dan malam minggu Anda di hari ini ya, Sabtu 13 Juni 2026. Ruang berbagi memori, rindu lewat lagu selama kurang lebih sejam ya, hingga nanti pukul 23. Line telepon seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222 untuk nomor WhatsApp dan juga SMS ya. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Kak, sehat?
0: Sehat, sehat. Bang Andil.
1: Iya Kak.
0: Lagu apa malam
1: Kak
0: ini?
1: Kak Lisa ya? Kak Yuli, Kak Lisa.
0: Kak Indah malam hari ini.
1: Oh, Kak Indah, ya.
0: Lagu apa saya malam ini?
1: Saya minta lagu ini saja, Kak. Lagu Satukan Hati Kami dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa. Oke.
1: Ya. Salam, Kak, ya.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Indah bersama keluarganya diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, Dika lihat buka lagi monitor sama monitor saya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga besarnya, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Rimba, Bang Tias, Ibu Farida, buat semua yang saja lah Kak Indah. Ya, ayo dikali-kali di dalam.
0: Okay. Terima kasih, selamat malam Bang Andi ya. Penelpon pertama malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu malam hari ini saudara ya. Sekaligus tema malam hari ini kita akan membahas ada profil penyanyi dari Sam Bimbo ya, selama kurang lebih 1 jam ya. Raden Muhammad Syamsuddin Dayat Harjakusuma yang lahir pada 6 Mei 1942 atau lebih dikenal dengan Sam Bimbo adalah salah satu musikus Indonesia dari kelompok musik bersaudara Bimbo. Sarjana seni rupa ITB lulusan tahun 1968 ini beristrikan Rubah Syamsuddin dan kini dianugerahi 4 orang anak dan 4 cucu. Anaknya yang bungsu bernama Asri Dewi Lestari atau Arsy Harjakusuma adalah penyanyi cilik tahun 1990-an yang kemudian menjadi salah satu personil grup musik wanita asal Bandung. Sam yang dipengaruhi oleh Berry Gibb, Everly Brothers, Cliff Richard, Tommy Steele, The Mills Brothers, dan Paul Anka adalah anak dari ataupun anak pertama dari 7 bersaudara sekaligus menjadi pemimpin grup ini. Ian, saudara pernah menjadi ataupun pernah menerima penghargaan ya dari Presiden Amerika Serikat dan juga Rusia yaitu Ronald Reagan dan Leonid Brezhnev tahun 1982. Sam menerima penghargaan atas lagu yang mengusung tema mencegah Perang Dunia Ketiga. Masih akan kita lanjut lebih jauh seperti apa profil dari sang musisi yakni dengan nama asli Raden Muhammad Syamsuddin Dayat Hardiningkusumah. Kita dengarkan dulu saudara pendengar ya, doa pembuka dari Sam Bersemi di Hati dan juga Dian Piscesa ya, requestan Bang Andi malam hari ini.

0: Baik, saudara pendengar ya, kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung malam hari ini ya. Selamat malam. Oke, terputus ya. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Di line telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222 ya. Sambil menanti kembali partisipasi Anda di malam hari ini, saudara ya, kita dengarkan requestan Bang Andi di Jambi ya. Ada Dian Pisesa. Oke, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, cakep. Selamat malam, Bu Wanusu. Apa kabar?
1: Iya, kabar baik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Selamat bermalam minggu. Di mana malam minggunya malam ini?
1: Oh, malam minggunya biasa cerah-cerah aja mbak.
0: Di rumah ya malam minggunya?
1: Iya, di rumah, gak kemana-mana mbak.
0: Oke. Mau lagu apa malam hari ini Bu Anusu?
1: Lagunya dari Rati Purwasi, boleh?
0: Boleh.
1: Nah, Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Oke, Rati. Kau Tercipta, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat tidak untuk siapa-siapa, untuk yang semua lagi pendengar aja.

di Sambas malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Prosoter Ribu Pendikul juga ya, yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, ini juga cukup banyak ya. Ada Mas Ambonggo, kemudian ada Kakak Tias, ada Mbak Beauty, yang lagi liburan kayaknya ya di Merauke. Ada siapa lagi? Ada siapa? Pendengar, Mbak Mugi ya. Selamat malam saja untuk Anda semua malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu masih menemani suasana malam hari Anda. Ada siapa selanjutnya? Halo, selamat malam. Oke, terputus. Ini triple dua kalau nggak salah. Ini kayaknya agak trouble ya. Silakan saudara di 0811-4954-333 line telepon ya, ataupun WhatsApp serta SMS di 0811. Ada siapa di mana? Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, ada apakah gerangan? Apakah jaringan atau kenapa ya? Ini kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba tulalit? Apakah dikarenakan? Sabar ya. Oke, selamat malam, Ruang Rindu. Oh my God, sumpah. Ini sepertinya jaringan kayaknya ya. Ruang Rindu, suaranya terputus tadi ya. Siapakah? Atau mungkin jaringan kah? Anda bisa bergabung ya di WhatsApp ataupun SMS di 0811-4954-333. Oke, kita coba terima. Oke, ini sepertinya jaringan ya. Baik pendengar malam hari ini, kenapa line teleponnya diangkat mati ya, selalu mati. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu ya. Ada Dian Piscesa dan juga Rati Purwasih.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu menemani Anda di Pro 1 RRI Bovendigul. Sudah mendengar Sam Bimbo yang juga menjadi topik malam hari ini ya, dalam segmen Ruang Rindu, atau memang yang bernama asli Raden Muhammad Samsudin Hardja Kusuma, atau memang lebih dikenal dengan Sam Bimbo, adalah seorang musisi, penyanyi, dan pelukis legendaris Indonesia. Sebelum itu kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, cakep. Pak Freddy,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam minggu.
1: Selamat malam minggu juga. Kami alhamdulillah kami sehat walafiat. Cuaca Merauke hari ini cerah panas. Seperti biasa, sudah musim kemarau jadi panas-panasan.
0: Belum ada hujan ya, sama
1: iya,
0: Bovin
1: kayak
0: juga.
1: Kakak Indah juga sehat.
0: Alhamdulillah, baru sehat hari ini ya. Dua hari kemarin flu berat, suaranya sampai hilang.
1: Oh gitu, flu ya?
0: Flu.
1: Aduh iya, memang sudah masuk musim kemarau, tapi kemarin informasi dari Mbak Tari katanya beberapa hari itu hujan terus di Boven.
0: Hujan?
1: Iya katanya hujan. Ya kemarin tidak, tapi beberapa hari katanya sempat hujan ya.
0: Oh, iya. Jadi, tapi nggak lama biasanya. Jadi iya, tidak sampai ada kenangan ya.
1: Oh tidak sampai ada genangan. Yang ada cuma kenangan saja yang ada.
0: Ada sedikit tapi tidak begitu lama kayaknya hujannya.
1: Tapi lumayan. Kalau Boven itu secara teratur ada hujan biasanya. Jarang itu terjadi panas berkepanjangan. Kalau panasnya lebih dari seminggu orang kesulitan air jadi.
0: Itu lagi.
1: Iya.
0: Ruang Rindu.
1: Kakak Indah, malam hari ini ada apa?
0: Ada
1: jadi topiknya itu Bimbo ya?
0: Ada Bimbo malam hari ini.
1: Oh gitu. Kalau apa lagu yang di ini dari Bimbo ya?
0: Bebas mau dari Bimbo atau sesuai perasaan malam hari ini juga boleh.
1: Iya boleh juga apa? Saya mau dengar juga dari apa lagunya Bimbo yang cukup populer pada waktu itu. Apa? Melati dari Jayagiri.
0: Melati dari Jayagiri.
1: Iya.
0: Okay. Sip.
1: Memang itu perpaduan suara Sam Bimbo dengan Iin Parlina itu mereka bersaudara itu enak sekali didengar.
0: Oke. Okay. Kakak Indah carikan ya.
1: Iya, tolong dicarikan.
0: Siap.
1: Sementara itu saya salam-salam dulu ya.
0: Boleh, ya, silakan.
1: Bapak Tias di Boven sana, ada Ibu Guru Meliana Kanda, ada Ibu Mary Meterai di Komplek Perumahan Dinas Kilometer 3 sana ya. Mm-hmm. Juga ada Ibu Guru Lastri yang ada di WET sana ya. Di kemudian semua saja pendengar setia yang ada di Boven ya. Kemudian di luar Boven ada Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado sana, ada Ibu Maslia, Ibu Farida, kemudian Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, ada Bang Luhut, Bang Ramadan di Sorong, mana lagi ya, Mbak Dika, ya dan semuanya saja pendengar setia Pro 1 RRI, Boven Digul ya. Untuk teman-teman yang di kawasan Barat Indonesia, selamat menikmati malam minggunya ya. Kalau Indonesia Timur sudah cukup larut ya. Oke, dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Oke, Kakak Indah, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Kita syukuri sudah sehat ya, pulih kembali seperti semula. Dan doa yang terbaik untuk Kakak Indah bersama keluarga yang non jauh di sana ya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, Kakak Indah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy di Merauke ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Doa yang sama, sehat selalu bersama keluarga. Salam untuk Ibu Putri. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Oke, dengan Mbak Purnama.
2: Iya.
0: Mbak Purnama di Nabire di
2: Sulawesi
0: Barat. Kemarin Mbak Senja ya di Nabire. Mbak Purnama, lagu apa malam hari ini, Ruang Rindu?
2: Purnama mau request lagu ya, Di Batas Kota, boleh ya?
0: Lagunya siapa?
2: Di Batas Kota.
0: Oh, Di Batas Kota ini. Di Batas Kota Bovendigul dan Kota
2: Sulbar, Sulawesi Barat.
0: Salam-salamnya.
2: Iya, lagunya ini terbintik spesial buat papi saya yang lagi duduk-duduk sampai ya. Semoga saya selalu. Terus ada Ibu Farida, ada Pak Uji, ada Pak Benisya, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Bang Andi di Batam, ada Bang Luhut juga, ada Isak Raja sama, ada Ibu Wanusi, salam sehat Bu, semoga selalu. Dan semuanya ada Bintang Pratama terkecuali, buat Kak Indah, semoga selalu, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam Mbak Purnama. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke. Ruang Berbagi Memori.
3: Selamat malam, ada Indah.
0: Iya. Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Bunda Ima, apa kabar? Selamat.
3: Kabarnya Bunda, puji Tuhan. Baik dan sehat. Cuaca juga lagi mendukung, ada Indah.
0: Mendukung.
3: Dari pagi sampai malam ini.
0: Hangat berarti?
3: Ya, malam ini. Sekalipun panas siang, tapi malam kedinginan.
0: Kedinginan, oke. Mau lagu apa
3: ya,
0: malam?
3: Jadi, ya, jadi mungkin malam ini Bunda Merkes lagu Oh Angin Malam saja.
0: Oh Angin Malam, sampaikan apa lagunya ya?
3: Oh Angin Malam, bawa daku kepada Dek Indah.
0: Luar biasa orang Timur kalau nyanyi ya.
3: Bunda bukan orang Timur.
0: Orang mana? Di Momere kan?
3: Bunda orang Sulawesi Tengah, Lubang dari asliku.
0: Oh begitu, jadi selama ini
3: cuma suami almarhum orang Momere.
0: Oh seperti itu.
3: Iya deh Indah.
0: Tapi sudah melebur ya. Semua
3: ya sudah seperti sudah. Itu karena dari tahun 97 sudah di Momere.
0: Oh,
3: jadi sudah menyatu dengan tanah air Momere.
0: Momere. Ini dari Tommy. Bunda mau dari Tommy ya? Angin Malam.
3: Ya.
0: Tommy Jepisa.
3: Oh.
0: Angin Malam.
3: Dari Bruri kalau nggak salah.
0: Bruri. Oke.
3: Okay. Ya, Angin Malam.
0: Oke, salamnya malam ini.
3: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Indah. Selamat malam bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, dan salam sehat, Tuhan memberkati buat teman-teman ya yang ada di Boven, spesial buat teman-teman yang ada di Boven tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu, selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat, ada Putra Tenga di Papak, selamat malam, ada Bang Nasrun di Palu, selamat malam Bang Nasrun. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, ada Bang Luhut, Bunda Wanusu, Bunda Utri, selamat malam, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, selamat malam, ada Bang Andi di Jambi. Ada siapa lagi? Pokoknya semua-semua deh. Okay. Ada Indah yang sudah pernah gabung, yang sudah menyapa Bunda. Terima kasih atas sapaannya. Yang belum menyapa Bunda juga terima kasih dan selamat malam. Itu okay. aja, Dek Indah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selalu jaga kesehatan dan hati-hati pulang. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
3: Dadah, sayang.
0: Dadah, sampai jumpa. Bunda Ima tetap sehat selalu ya.
3: Jumpa.
0: Iya.
3: Bunda tetap tunggu itu.
0: Selamat malam ya, sehat selalu. Ada Bunda Ima di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Tadi lagunya dari Angin Malam, ada Bruri, kemudian ada Tommy di Batas Kota ini. Malam ini kayaknya agak melo ya suara saya. Saya tidak mau. Atau mungkin karena suasana malam minggu ya. Jadi untuk Anda yang juga malam hari ini merayakan malam minggu Anda di tempat kerja, ya tidak menjadi masalah, konsekuensi. Tetap semangat ya untuk Anda yang juga turut bertugas malam hari ini. Ada Satuan TNI Polri, ada Lapas, kemudian ada tenaga medis, dan juga Anda pendengar setia ya yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Kalau di, oh betul, Mbak Tari kemarin bilang hujan itu waktu Kakak Indah dinas subuh di hari Jumat, hari Minggu tanggal 7. Sudah cukup jauh. Oh, tanggal 11 kemarin, sorry. Di minggu lalu ya. Hari Kamis kemarin memang sempat hujan. Sampai saat ini masih dengan mendung-mendung panas ya di Boven. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, sejauh ini aman damai ya. Boven Dikul, hati-hati dalam perjalanan Anda.

Doa adalah jembatan tanpa jarak antara hati yang rapuh dengan Sang Maha Kuasa. Ketika tangan terangkat dan hati berserah, di saat itulah kekuatan terbesar mengalir dalam nadi kita. Doa selalu mampu mengubah hati yang gundah menjadi penuh ketenangan. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Tentu kita sering mendengar doa yang tulus harus disertai dengan usaha. Disitulah saat langkah terasa berat dan dunia seakan menutup semua jalannya. Ingatlah, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tetaplah melangkah, tetaplah mengetuk pintu langit dengan doa-doa terbaikmu hari ini. Dan kekuatan doa akan menjadi sangat utuh ketika dipasangkan dengan ikhtiar atau usaha yang nyata dan tawakal atau berserah diri. Doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, sedangkan usaha tanpa doa adalah keangkuhan. Ketika ketiganya berjalan beriringan, kekuatan doa akan mewujud dalam bentuk kedamaian hati, hingga apapun hasil akhirnya akan diterima dengan lapang hati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori. Rindu lewat lagu ya. Kembali suasana malam hari Anda, waktu istirahat Anda juga ya. Pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam untuk Anda semua. Malam hari ini masih menemani ruang dengar Anda kurang lebih 7 menit lagi ya. Sekaligus dengan requestan Ibu Farida malam hari ini di WhatsApp ya, ada lagu malam hari ini Teman Lama yang di request malam hari ini ya, yang dibawakan oleh Christina Sabatani. Baik, selamat malam untuk Anda semua ya. Teman terakhir requestan Ibu Farida di Palu ya, dengan Teman Lama.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendigul Malam, menemani Anda saudara ya dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu. Tembang terakhir ditutup dengan requestan Ibu Farida ya di Palu malam hari ini. Sekaligus sudah pendengar ya, karena kita bahas tentang Sam Bimbo malam hari ini, penutup informasi juga tentang musisi dari Bimbo, di mana tidak banyak yang tahu juga bahwa selain bermusik, Sam Bimbo adalah seorang pelukis profesional. Ia merupakan lulusan dari Seni Rupa Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1968. Gaya lukisannya cenderung bersifat impresionis dan bernuansa kaligrafi religius, dan ia telah menggelar berbagai pameran baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian selain lagu religi juga, lagu-lagu yang sering ia nyanyikan, Sam pernah melahirkan lagu-lagu bertema cinta yang manis seperti Melati dari Jayagiri dan juga Flamboyan, serta lagu kritik sosial yang tajam namun menggelitik seperti Tante San yang juga sempat dilarang diputar di TV pada masa Orde Baru. Kemudian fakta menarik lainnya dari Sam Bimbo yakni salah satu saudara warisan terbesar Sam dan Bimbo adalah mempopulerkan genre pop religi di Indonesia. Lagu-lagu spiritual mereka dikemas dengan musik yang universal, teduh dan menyentuh hati tanpa berkesan menggurui. Sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan dan juga bergabung malam hari ini. Kita ke segmen musik keperaduan ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Bawa Vendigul Malam kembali bermani Anda dalam segmen Musik Keperaduan. Edisi hari ini saudara, Sabtu 13 Juni 2026. Masih bersama saya Indah Daria ya, menemani suasana malam hari Anda, malam minggu Anda, malam hari ini ya. Untuk Anda yang juga mungkin lagi menghabiskan waktu malam minggunya, khususnya untuk Anda yang ada di wilayah tengah dan juga barat ya. Kalau di wilayah timur, waktunya untuk tarik selimut saat ini ya. Atau Anda malam hari ini juga yang masih bergelut dengan pekerjaannya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Tidak kenal hari, meskipun weekend, RRB juga selalu mengudara untuk Anda ya. Di hari libur pun tetap menemani Anda. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam, Musik Keperaduan. Halo. Selamat malam, halo.
1: Iya, halo, selamat malam. Sudah lama baru ketemu lagi, Musik Keperaduan.
0: Musik Keperaduan, ada siapa di mana, Bang Rimba?
1: Salah jawab, coba sebut.
0: Kakak Tias.
1: Ya, benar, teratur.
0: Cek ombak saja tadi hanya mengecek ombak. Kenapa hilang dalam ruang rindu? Tidak suka rindu?
1: Ombak kan gelombang.
0: Oh, ombak lagi gelombang di sana ya? Di mana?
1: Ya.
0: Di TVRI kah SMA?
1: SMK.
0: Oh, di SMK. SMK. Itu lagi. Baik,
1: dah tahu baru. Tidak tahu saja.
0: Rencana malam minggu depan kita mau malam mingguan di SMK.
1: Oh ya?
0: Ada yang bisa dibakar-bakar kah? Ada jagung kah?
1: Ah, terada.
0: Terada.
1: Ada pon saja kalau mau datang bakar-bakar ya silakan bakar-bakar pon.
0: Kakak Tia sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Aduh syukurlah kita kembali berjumpa kemarin. Kakak Indah pikirnya tidak bisa menyiar malam hari ini karena malam-malam sebelumnya saya flu berat, suara tidak ada.
1: Berat apa?
0: Obatnya apa ya kalau flu?
1: Obatnya senyum.
0: Oh senyum. Itu lagi. Tapi suara sudah kembali ya, RRI penyiar jadi. Bisa beli suara kah?
1: Aduh, suara tidak jual ini.
0: Itu lagi. Belum tidur Kakak Tias?
1: Belum, tunggu Mbak Indah.
0: Oh, tunggu Mbak Indah. Mbak Indah sampai jam ya. 3 di sini.
1: Ya, biar. Tunggu tapi lewat monitor.
0: Oh, lewat monitor.
1: Jadi peraduan ini Kakak Tias yang buka.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, jadi yang penggemar-penggemar RRI Boven di mana agak banyak silakan masuk. Tuan rumah sudah di pintu, tapi juga kita izinkan disuruhkan bawa pulang.
0: Oke.
1: Yang di ruang ini siapa-siapa sih masuk jalur?
0: Pak Freddy, Bunda Ima, Ibu Anusu, Bang Andi Jambi, ada siapa lagi? Bu Farida di Palu.
1: Oke. Kakak Tias alias Kakak Tias, salam saja. Okay. Yang sudah masuk jalur di acara musik rindu. Selamat malam. Kalau lagi monik di musik peraduan, ya silakan masuk. Tapi kalau lagi malam minggu, oke. Monitor saja.
0: Oke.
1: Okay. Buat salam buat semuanya. Saya tidak sebut satu persatu karena ini waktu singkat jadi semua saja pendengar RRI Pokendigu di mana saja berada yang belum masuk jalur silakan masuk. Salam selamat malam minggu semuanya.
0: Ada dari Mona Latumahina, ada dari Ona Hetarua, ada dari
1: kalau Ona Hetarua itu lagunya apa?
0: Pantaskah? Pantaskah?
1: Ya. Itu
0: aja. Ada korbanmu juga ada dari Ona. Mau pantaskah?
1: Aduh, Tapi ya takut korban itu.
0: Oke.
1: Iya, pantas aja.
0: Oke, sip.
1: Pantas. Dan Mbak Indah pantas.
0: Cukup.
1: Melihat jarak jauh, mendengar jarak jauh.
0: Oke.
1: Hai, sudah ada.
0: Iya.
1: Selamat malam ini, selamat bertugas. Lihat ya kalau pulang.
0: Terima kasih.
1: Pelan-pelan saja sampai di tempatnya.
0: Oke.
1: Ya. Dapatnya jauh lagi jadi.
0: Jauh di mata dekat di telinga kah?
1: Jauh di mata dekat di hati telinga latih.
0: Oke, sip.
1: Oke, selamat malam Muna cantik.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih, selamat beristirahat. Ternyata masih ada masyarakat waktu Indonesia Timur yang masih monit ya. Kita ke Ibu Anusu di Sambas, ini WhatsApp lagi trouble kayaknya ini ya. Gak mau dipencet. Ada siapa di mana? Halo? Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.
2: Selamat malam. Ruang rindu lagi.
0: Musik kepraduan.
2: Baru bangun ya.
0: Oh, baru bangun, luar biasa. Ini sejam 2. Sejam 2 pagi.
2: Iya, selamat jam 2 sudah. Kalau memang itu sejam 2.
0: Bagaimana kabar Bang Putra?
2: Kabarnya dengan Mbak Indah, kan?
0: Iya, betul sekali, dengan Mbak Indah hari ini, malam ini.
2: Hampir bingung suara agak lain sih.
0: Iya, karena saya sempat kehilangan suara. Kemarin sempat flu 2 hari kemarin, dan saya berusaha untuk mengembalikan kembali suara saya, dan sepertinya belum semuanya berada pada koridornya. Kemarin ada flu, jadi agak belum total kembali kayaknya.
2: Pantesan agak lain.
0: Tapi saya masih orang yang sama ya. Aku masih.
2: Tapi masih bisa kenal juga.
0: Oke, aku masih seperti yang dulu.
2: Kemudian pertanyaannya nanti kembali tenggelam.
0: Nanti lagi. Hilang ya. Antara dua, kalau hilang, kalau tidak, nanti pendengar hilang nanti.
2: Ya, pendengar yang kabur semua.
0: Lagu apa malam hari ini, Bang Putra? Di luar ada tanda-tanda hujan, Kak? Apa malam hari ini?
2: Cuaca di kota Tanah Merah bagaimana, Mbak
0: Indah? Tanah Merah masih dengan adem, mendung, adem, panas, hujan. Gak juga hujan biasa subuh atau tidak? Tengah malam?
2: Hujan besar atau hujan kecil?
0: Karena waktunya adalah saat-saat saya terlelap ya, sepertinya deras, dilihat dari jalanan basah banget, tapi mendengar langsung hujannya, saya tidak mendengarnya. Di hari Kamis kemarin, hujan, dini hari, tapi sepertinya deras.
2: Soalnya, BMKG bilang tidak bisa hujan, tapi kalau kita bilang nanti hujan.
0: Iya. Gitulah Boven ya, sepertinya sulit diprediksi, ya kan? Jangan ketawa di malam minggu.
2: BMKG bilang musim kemarau panjang, tidak akan hujan, tapi kalau kita bilang nanti ada hujan.
0: Seperti itulah mungkin Boven ya, tata letak posisi tempatnya mungkin ya, yang sulit diprediksi. Lagu apa
2: ya,
0: malam
2: minggu? Itulah.
0: Ya,
2: tadi yang baru lewat kata Tias.
0: Betul, Kakak Tias sudah bergabung.
2: Kakak Tias yang buka pintu.
0: Ya dong.
2: Ya, selamat malam buat Kakak Tias, selamat malam. Yang selamat malam juga buat semua yang sudah lewat di ruang ini. Selamat malam juga buat semua yang lagi muncul juga dari Indonesia Barat. Dari Sabang sampai Merauke, 20 distrik, 120 semua masyarakat. Selamat malam. Selamat malam Minggu.
0: Oke.
2: Selamat malam juga buat teman-teman di PNJ di Kionggo sana yang lagi monitor di malam.
0: Oke.
2: Selamat malam juga buat orang juga yang lagi monitor. Indah satu lagu.
0: Boleh, lagu apa malam hari ini? Ada Arus Percintaan, Di Sini Ku Menanti Cintamu, Mengapa Harus Begini, mau lagu apa?
2: Ya, bisa sendiri juga.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Lagu Kenangan November, Dedek Prades.
0: Oh, Kenangan November.
2: Iya.
0: Okay.
2: Semua kenangan hidup ini tidak pernah akan kembali dari kita dengan lalu.
0: Ada apa di bulan November?
2: Pokoknya namanya kenangan hidup itu dari masa kecil sampai sekarang tidak pernah akan kembali.
0: Oke. Betul. Nanti kita ada tema

0: Baik, tadi ada Bang Putra sudah mendengarkan juga malam hari ini. Kita ke Sambas, ada Ibu Anusu malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu Anusu. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Halo. Halo Ibu Anusu. Oke, ini lagi malam mingguan kepencet apa gimana? Oke, selanjutnya ada siapa di mana? Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ibu Anusu.
1: Halo, Mukti Prasuan. Iya, halo, Mbak.
0: Iya, dua provider ya. Malam tadi di WhatsApp juga.
1: Dengarkan dari anak mati dan ada signal.
0: Oke. Iya.
1: Ini pun signal. Saya mau request lagu dulu, Mbak.
0: Boleh, suaranya agak putus-putus. Lagu apa?
1: Iya, lagunya dari Inka Kristi, Kau Bukan Untukku.
0: Oke, sip.
1: Salam. Dari Inka Kristi ya.
0: Iya, salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas berasa selalu. Salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Garul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Aman Irwansa, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usubusri, buat Lanius. Yang lain dirangkul aja. Okay. Sampai Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu ya, di Sambas malam hari ini sudah bergabung dalam musik keperaduan ya. Namanya Anda saudara di 90,3 dan juga 97,5 FM. Line telepon seperti biasa di 0811 4954 333, serta nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 4954 333. Oke, Kakak Tias, malam hari ini ada pesan. Selamat malam Mbak Indah, selamat malam musik keperaduan. Malam semua, salam buat Kakak Tias. Semoga tidur malamnya nyenyak. Salam dari Neles Runawiri. Oke, Kakak Tias ada yang salam ya. Dari Kakak Neles Runawiri malam hari ini ya. Katanya semoga bobo nyenyak malam hari ini. Oke, penelpon selanjutnya ada siapa di mana? Selamat malam Rong Rindu. Halo.
2: Rahindu.
0: Iya, Mbak Purnama. Oke, cakep. Belum tidur, Mbak Purnama?
2: Belum, nanti aku monitor dari tidurnya.
0: Oke, sip. Lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya tahun berapa ya, Kak Indah?
0: Lagu-lagu lawas intinya ya?
2: Iya, lagunya ini Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Salam ya, ada Ibu Wanita tadi yang merasa sehat juga. Ada Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benito, ada Bang Luhut, Bang Andi juga sama. Tentang perasaan masih selalu semuanya ada tentang pacar sekali. Buat kata Indah sama kata selalu, makasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih Mbak Purnama malam hari ini ya sudah bergabung. Kita lihat ada sudah ada berapa lagu saudara. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pengudara menemani suasana malam hari Anda dalam segmen Musik Keperaduan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Saudara, Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Malam menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM pukul 23 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur ya. Segmen Musik Keperaduan menemani suasana malam hari Anda. Masih ada saya Indah Dari ya, hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Bu Fendigul malam masih bermain Anda dalam segmen musik keperaduan. Untuk Anda malam hari ini yang sudah terlelap setelah ditemani sejak pukul 19 tadi ya, atau pukul 7 malam, selamat beristirahat untuk Anda semua ya. Selamat malam, esok di hari Minggu juga ya, umat Kristiani akan melaksanakan ibadah Minggu. Kemudian untuk Anda juga pendengar di malam hari ini yang baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, Bu Fendigul malam menemani Anda ya. Dan kembali mengudara nanti esok pagi ya, di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat beristirahat ya di malam hari ini. Untuk cuaca di Bu Fendigul sejauh ini masih adem ayem kondusif ya. Untuk Anda sekali lagi yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Ataupun Anda malam hari ini saudara, untuk request lagu dicukupkan ya, karena kita sudah mau berpisah saat lagi ya. Dan untuk Anda juga di malam hari ini yang ada di seputaran Tanah Merah, selamat malam saja pendengar setia Prosatu RRI Bu Fendigul ya, yang lagi disibukkan juga dengan pekerjaannya malam hari ini, semoga segera tuntas. Dan Anda malam hari ini yang mungkin kurang enak badan, diberikan kesehatan ya, dan juga lancarkan semua rezeki Anda yang juga mengais rezeki, masih begadang di malam hari ini, masih di tempat-tempat kerja ataupun di tempat-tempat usaha Anda ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, namun memang kesehatan masih menjadi prioritas ya, Anda harus pikirkan itu. Baik, selamat istirahat, sudah larut malam, ada Munda menemani dengan Jang Harap Beta Line.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Saudara, tak terasa sudah pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Ditutup malam hari ini bersama dengan Obi Misak. Cobalah untuk mengerti, ya, di cover oleh Valdiansyah. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Dalam program Bupenikul Sore, saya Indah Dari menemani Anda di hari Minggu. Kemudian di malam hari ini juga kita cukupkan segmen Musika Peraduan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga setia mendengarkan kami ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang juga mungkin sudah setia mendengarkan bahkan sejak pukul 5 pagi. Terima kasih banyak, semoga bisa menghibur dan juga informasi yang kami hadirkan saudara ya bisa menjadi referensi untuk kita semua. Saya Indah Dari juga sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat di malam hari ini ya. Hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bupenikul Malam. Saya pamit undur diri. Kita akan berjumpa esok insya Allah ya. Selamat malam. Selamat menanti hari Minggu. Dan sampai jumpa.

Programa satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Sabtu 13 Juni tahun 2026, Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Minggu tanggal 14 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
6: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
7: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
8: Iya.
7: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
9: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
7: Inner beauty.
10: Itu sih kecantikan dari dalam.
7: Cakra.
11: Tenaga dalam.
7: Kalau nepotisme.
12: Kekuatan orang dalam.
13: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar di Boventigol bagaimanapun Anda berada. Kembali kami mengudara di 90.3 MHz dan juga siaran relay kami di Warogo 97.5 MHz. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026, saya Ilham Armani dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat Boventigol yang diami 20 distrik 112 gampang. Bagi Anda yang masih tertidur lelap, semoga diberikan kenyamanan, dan juga Anda yang sudah bangun ya, semoga dapat mengawali hari yang baru

penjagaan kepada Tuhan, agar hari ini dari pagi, siang hingga sore dalam pergumulan Anda bersama keluarga bisa dilewati dengan baik dan juga lancar. Oke, saudara pendengar, pagi ini sebuah lagu-lagu rohani.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, pukul 5.55, 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus hadir merupakan kebersamaan kita pagi yang indah dan cerah ini tentunya dengan sebuah lagu-lagu rohani. Yang mana masih hadir juga Bagaimana Tari menemani Anda dan juga yang pasti memberikan semangat, memberikan spirit ya, memberikan kekuatan juga bagi Anda dan juga keluarga Anda memulai hari yang baru dengan penuh sukacita. Ya, saudara pendengar, tentunya Anda yang sudah sibuk-sibuk ya di rumah pagi ini ya, dengan melangkah bangun dari kamar menuju ke belakang atau dapur ya, yang pasti Anda juga jangan lupa untuk membasuh muka, mengumur mulut Anda ya, yang pasti juga mungkin ada yang selalu rutin dengan sikat gigi ya. Yang pasti rutinitas kecil yang selalu Anda jalani, Anda awali setiap hari ya, di pagi hari ya, semoga terus memberikan penyemangat tersendiri bagi Anda. Dan juga dengan menggosok gigi pagi hari ya, yang pasti memberikan kesegaran ya, salah satunya juga memberikan menghilangkan ya mungkin bau mulut, karena semalaman kita tidur ya, mulut kita tidak bergerak, yang pasti kuman bakteri yang juga beradam ya di dalam gigi kita ataupun juga di mulut kita, yang pasti pagi ini Anda sudah menggosok gigi dapat menghilangkan bau mulut dan juga dapat menyegarkan mulut Anda ya, dengan pernapasan juga yang segar. Oke, semoga rutinitas kecil ini yang Anda lakukan juga ya bisa bermanfaat bagi kesehatan dan juga kebaikan Anda dan juga keluarga Anda. Oke, saudara pendengar di Boven Digelan sekitarnya, pagi ini juga Anda yang melakukan aktivitas rutin ya, dengan jalan pagi, jalan sehat ya, semoga dilalui dengan baik dan aman. Walaupun pagi ini juga ya, ada beberapa ruas jalan ya, yang mungkin juga

sudah menghambat rutinitas Anda. Oke, semangat pagi saja untuk Anda dan juga keluarga Anda. Oke, saudara pendengar dimanapun berada, lagu-lagu rohani masih hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Masih terus lagu-lagu rohani hingga disampaikan warta berita daerah sepekan demani 30

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada, pukul 6:16 waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama kami di sini yang bertugas menemani Anda pagi ini. Semoga segala lagu rohani yang terus hadir menemani kebersamaan kita semua di pagi hari ini. Ya, pendengar, kami bagikan informasi seputar Piala Dunia, saudara, yang mana penalti sempurna embolo antar Swiss mengguli Qatar turun minum Piala Dunia. Saudara, gol Brill Embolo melalui penalti membawa Swiss unggul 1-0 atas Qatar di babak pertama fase grup B Piala Dunia 2026. Eksekusi mulus Embolo ke sudut kanan gawang tidak mampu dibaca kiper Qatar Salah Zakaria. Asuhan Moura yakin tampil mendominasi di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara Minggu 14 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Peluang mereka diciptakan melalui aksi dan Ndofe dan Ruben Vargas. Saudara, di manapun Anda berada, informasi seputar sepak bola ya, yang mana pagi ini juga kami bagikan, Anda bisa baca lebih lanjut tentunya di rari.co.id dan juga memilih informasi olahraga, dan di sana Anda bisa mencari informasi seputar Piala Dunia. Anda masih terus bersama kami, suguhan lagu-lagu rohani masih hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Baiklah pendengar, dimanapun saudara berada, jadikan hatiku istana cintamu. Yang mana satu lagu rohani bersama Maria Magdalena yang pagi ini terdengar di ruang dengar Anda, tidak tuntas kami hadirkan menemani suasana pagi Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada. Ya pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti penyampaian warta berita daerah sepekan untuk edisi pagi ini, Minggu 14 Juni 2026.

beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Sebaikan. Saudara Warta Berita Sebaikan selengkapnya, pagi ini Minggu 14 Juni 2020 bersama saya.

0: Saudara, kami sampaikan berita pertama. Pemilik lapak sentral kilometer 3 yang tidak aktif berjualan terancam diganti. Untuk informasi ini, selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar areal pasar setelah berbagai fasilitas di pasar sentral kilometer 3 dibenahi. Bupati Bovendigul Roni Omba mengungkapkan salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah adanya lapak yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat sehingga memilih berjualan di pinggir jalan maupun di halaman rumah pribadi.
2: Pemanfaatan pasar ini, pasar pemerintah daerah di kilometer 3 yang ya kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak, hampir kebanyakan masyarakat berjualan di sini. Mulai kita bilang musiman lah gitu, sehingga kita pemerintah daerah coba mencari pola dengan melihat kondisi keadaan yang ada ini. Kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatannya pasar ini, sehingga lintas sektor OPD yang ada kita duduk, masing-masing kita memberikan tanggung jawab.
1: Persoalan akses menuju pasar juga menjadi alasan sebagian masyarakat enggan berjualan di dalam pasar. Meski pemerintah melalui dinas terkait dan Satpol PP telah beberapa kali mengimbau pedagang untuk masuk ke area pasar, sebagian masih bertahan di lokasi lama. Karena itu, pemerintah daerah berencana mengambil langkah lebih tegas setelah seluruh fasilitas pendukung dibenahi. Roni menegaskan penertiban dilakukan bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menciptakan pasar yang tertata dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tim peduli kemanusiaan menggelum bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada panitia dapur umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
3: Kepala Distrik Manggelum Ruben Anggaenggom menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi MK Dros, MMS Tanah Merah, Kampung Sokanggo, Bovendigul. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Manggelum tersebut, yakni Kampung Manggelum, Mangga 3, dan Kebam, sudah berada di Tanah Merah, sementara 3 kampung lainnya juga sudah mulai berdatangan karena mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata.
4: Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Manggelum, 3 kampung di dalam ibu kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di ibu kota Distrik, 3 kampung. Di ibu kota Distrik Manggelum, Mangga 3, dan Kebam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
3: Sementara itu, Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Manggelum, Matius Mawekim, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Manggelum di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MK Dros sebagai tempat penampungan sementara sehingga dibangun dapur umum khusus di Gereja MK Dros. Jumlah pengungsi yang ada di Gereja MK Dros tersebut berjumlah 99 jiwa, sementara lainnya berada di tempat tinggal keluarga masing-masing.
5: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun, dan dari pihak keamanan sudah jemput di Wot, sudah bawa itu sudah.
3: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Manggelum, jumlah pengungsi yang sudah berada di Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Selaku anak Manggelum, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua ke depan dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kepala Distrik Mandobo ajak masyarakat belanja di Pasar Sentral. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
6: Kep-
1: Kepala Distrik Mandobo, Maria Tabiarop, mengajak masyarakat, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili di Bovendigul untuk lebih memilih berbelanja di Pasar Sentral Tanah Merah. Hal tersebut guna mendukung perekonomian pedagang lokal yang berjualan di lokasi tersebut. Menurut Maria, pemerintah selama ini telah berupaya memindahkan para pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan ke dalam areal pasar. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan pedagang karena masih banyak lapak yang beroperasi di luar pasar.
6: Yang jualan di pinggir jalan, upaya pemerintah sudah masukkan di dalam pasar, mengingatkan bahwa mungkin pendatang atau pemerintah atau masyarakat, mungkin kalau mama-mama sudah dipindahkan di sini, datang berbelanja di sini, karena itu yang mempengaruhi mama-mama, kita punya mama-mama ini. Mereka masuk di sini, tetapi ada lapak-lapak yang di pinggir jalan, sehingga mempengaruhi mereka punya jualan yang ada di pasar sentral ini.
1: Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pedagang yang telah menempati pasar sentral kesulitan mendapatkan pembeli. Bahkan tidak sedikit yang harus berjualan dari pagi hingga siang tanpa memperoleh hasil yang memadai. Maria berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan memusatkan aktivitas jual-beli di pasar sentral. Dan demikian, keberadaan pasar yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pedagang lokal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pasca pembakaran bangunan sekolah SD YPPGI Manggelum oleh KKB, Kepala Sekolah YPPGI minta pemerintah Bovendigul TNI Polri segera ambil langkah cepat untuk pemulihan guna aktif kembali aktivitas belajar mengajar anak di Manggelum. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
3: Memasuki hari ke-11 pasca pembakaran gedung sekolah, barak kesehatan dan dua rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Manggelum, Kabupaten Bovendigul, saat ini banyak warga hingga anak-anak mengungsi ke pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Manggelum yang hingga saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri dalam pemulihan kembali Kamtibmas di wilayah Manggelum dari ancaman KKB, sehingga anak-anak generasi muda Manggelum kembali mendapatkan pendidikan dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SD YPPGI Manggelum, Nabal Kiringgrey.
7: Saya atas nama guru kecil di distrik Manggelum, atas nama SD YPPGI Manggelum, walaupun fasilitas sudah demikian, sudah rusak, tetapi pendidikan tidak mati. Pendidikan tetap masih hidup. Fasilitas boleh rusak, tetapi saya guru masih ada. Saya punya harapan, segera pulihkan situasi. Kami menyerahkan kepada pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi lingkungan tempat kita, kampung kita, distrik kita, supaya segera kita kembali untuk menjalani seluruh akses kehidupan yang ada.
3: Permintaan ini juga datang dari masyarakat yang juga merupakan orang tua siswa. Mereka menginginkan agar sekolah harus segera dibangun kembali sehingga anak-anak tidak terlalu lama untuk mendapatkan proses belajar mengajar mereka. Hal itu disampaikan salah satu orang tua murid SD YPPGI Manggelum, Tadius Tambisip, di tempat pengungsian GGRI PM Kadros MMS Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo.
8: Kami masyarakat, memang kami sangat peduli sekolah, karena sementara musibah seperti begini, kami dari masyarakat, saya membagi masyarakat, saya menyampaikan agar sekolah bisa bangun kembali lagi, supaya secepat mungkin, supaya anak-anak yang sementara masih beberapa hari di sini, pemerintah bisa ambil kebijakan untuk bangun segera dan anak-anak bisa sekolah kembali biasa.
3: Insiden pembakaran yang dilakukan KKB di wilayah Manggelum sangat disayangkan anak-anak Manggelum. Atas peristiwa ini, anak-anak dari wilayah Manggelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah atau fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan juga kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara generasi muda Bovendigul harus berani berwirausaha, tidak tergantung pada seleksi CPNS. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak masyarakat tidak hanya menggantungkan masa depan pada profesi pegawai negeri sipil. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul. Menurut Marlinus, menjadi pegawai negeri bukan satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ia menilai masyarakat perlu mulai mengembangkan pola pikir mandiri dengan membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja.
9: Bukanlah salah satu alasan bahwa hanya dengan menjadi pegawai negeri ini kita bisa hidup, kita bisa berkecukupan. Kalau kita melihat ke dunia lain di luar Indonesia, di masyarakat luar di sana tidak ada yang mau menjadi pegawai negeri.
1: Ia mencontohkan negara-negara maju yang masyarakatnya lebih banyak berkompetisi menjadi pelaku usaha dibanding mengejar status sebagai pegawai pemerintah. Marlinus berharap pelatihan yang diberikan dapat menjadi modal awal bagi peserta untuk membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara di Disnaker Trans Bovendigul mencatat 800 Saudara di Disnaker Trans Bovendigul mencatat 819 tenaga kerja hingga Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Jumlah pencari kerja yang tercatat di Disnaker Trans Bovendigul hingga Juni 2026 mencapai 819 orang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, Pilemon Matemko. Data tersebut disampaikannya saat kegiatan pembukaan pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Menurut Pilemon, dari total 819 pencari kerja tersebut, sebanyak 624 orang merupakan orang asli Papua yang terdiri dari 323 laki-laki dan 301 perempuan. Sementara pencari kerja non-orang asli Papua atau Nusantara berjumlah 195 orang yang terdiri dari 137 laki-laki dan 58 perempuan.
10: Jadi di sini jumlah pencari kerja sampai dengan Juni 2026 adalah 819 orang. Sehingga kami pada kesempatan ini bisa atau mencoba bagaimana pencakar ini kita melatih mereka sehingga punya kemampuan.
1: Ia menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Ini sekaligus menekan angka pengangguran. Pilemon berharap dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah sehingga program peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, pelatihan kerja menjadi langkah strategis untuk mengurangi jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIK FM. Saudara, apel siaga sensus ekonomi 2026, Wabub Marlinus tekankan pentingnya data akurat untuk pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
11: Jauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun taman baca masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan Taman Baca Masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan, dan memiliki daya saing.
12: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar, kalau di sekolah ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, bisa ada di situ. Bahkan kalau masyarakat mau berusaha apa, misalkan mau bikin kue kah, atau mungkin bikin kerajinan apa, kita siapkan bacaannya. Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar pikirannya, tapi skillnya, keahlian mereka juga bertambah. Sehingga ke depan paradigma perpustakaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa tempat yang mungkin sudah kita laksanakan taman bacaan masyarakat, barangkali nanti dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kira begitu sebentar.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Limbatan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan taman baca masyarakat. Bahkan minat kunjungan yang terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun 6 taman baca masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit taman baca dan di tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 taman baca baru. Sebagian besar taman baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus.
13: Banyak yang ada di distrik, kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari Otsus, kami membuat itu namanya Taman Baca Masyarakat, itu sudah ada 6, dan untuk tahun 2025 itu adalah 6, tahun 2026 ini ada penambahan Bapak, yeah. Itu sekitar 3, jadi itu semua sudah sementara berjalan yang sudah 2025 itu berada di distrik. Yang jauh dulu ya Bapak ada di distrik Kombut, di Kampung Kombut, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Karimo, di Kampung Jinggimo, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Nandobo, letaknya itu di Teras Bacang Bombo dan di Gereja Kroki. Kemudian penambahan untuk tahun ini tuh ada 3 distrik lagi Bapak, yaitu distrik Pinggir Tanah. Kalau yang di Kampung Pinggir Tanah tersebut itu sudah berjalan sebenarnya Bapak, ada pengelolaannya langsung. Kita kebetulan di sana memang kurang bahan bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan laptop, printer Bapak, seperti itu.
11: Menurut Limbatan, keberadaan Taman Baca Masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui Taman Baca Masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bovendigul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas yang melayan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan 2 unit rumah warga oleh KKB, situasi keamanan di distrik Manggelung kembali kondusif setelah Satgas TNI Yonif 126 Kalecakti melakukan pengamanan di wilayah Manggelung. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
3: Upaya pemerintah TNI Polri di Kabupaten Bovendigul untuk mengembalikan situasi keamanan di wilayah distrik Manggelum pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan 2 unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata itu, kini situasinya berangsur normal dan kondusif setelah pasukan TNI Satgas Yonif 126 Kalacakti melakukan pengamanan dan penyisiran di wilayah Manggelum dari ancaman KKB. Hal itu disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian melalui wawancara eksklusif RRI via Zoom Selasa 9 Juni 2026 yang dihadiri Kapolres Bovendigul dan Wakil Bupati Bovendigul. Menurut Dandim, situasi keamanan saat ini sudah kondusif dan aktivitas masyarakat sudah boleh berjalan seperti biasanya.
14: Untuk Satgas TNI khususnya 126 sudah melaksanakan pembersihan di 3 kampung, yaitu Kampung Manggelum, Kewam, dan Kampung Mangga 3 di distrik Manggelum. Dan juga kita laksanakan pembersihan semuanya, kita jamin hari ini sudah dilaksanakan tindakan Satgas TNI, dan kita yakinkan situasi saat ini berjalan dengan aman, kondusif, semuanya bisa berjalan aktivitas dengan normal kembali.
3: Kondusifnya wilayah Manggelum dan pelayanan terhadap pengungsi pasca pembakaran berjalan baik dilakukan pemerintah, TNI, Polri, sehingga pelayanan ketika pengungsi tiba, trauma healing, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengungsi berjalan baik. Ini semua karena kolaborasi yang dibangun berjalan maksimal. Hal itu disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra. Menurut Kapolres, pelayanan trauma healing ini berkelanjutan mulai dari rangkaian kejadian pembunuhan di Tambang KW, sehingga aksi ini berkelanjutan hingga ke Manggelum.
15: Bahwa penanganan evakuasi ini adalah merupakan bentuk kerjasama, jadi bukan Polres berdiri sendiri. Ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu ada Dinas MK, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta bagian umum Pemda yang selalu siap membantu kami. Kami bersyukur sekali, terima kasih Pak Wakil Bupati, dan ini juga diberikan apresiasi oleh masyarakat. Banyak juga masyarakat-masyarakat kita yang sudah kita tampung ini menyampaikan bahwa ini adalah bentuk pelayanan dan kehadiran pemerintah daerah juga dalam hal ini dalam membantu pengungsian.
3: Menyikapi laporan pihak keamanan bahwa situasi telah kondusif tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa dengan peristiwa yang telah terjadi di Bovendigul ini, masyarakat diminta bersama-sama jaga Kamtibmas di daerahnya masing-masing, serta tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat meresahkan masyarakat lain. Jika ada hal yang ingin diketahui, tentunya menanyakan langsung kepada pihak keamanan agar informasi yang keluar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, untuk bangunan yang terbakar, pemerintah akan segera membangun kembali sehingga aktivitas belajar anak dan juga pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan.
16: Dan mengenai bangunan-bangunan yang telah terbakar, sudah pasti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas yang telah terbakar, terutama gedung sekolah anak-anak kita yang ada di distrik Manggelum. Ke depan kami akan berusaha untuk memprogramkan pembangunan sekolah yang telah terbakar agar anak-anak kita di Manggelum dapat mengikuti pelajaran kembali seperti biasa.
3: Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Kapolres Bovendigul tegaskan seluruh aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bovendigul dan penyaluran sembako BBM ke wilayah KW tidak diizinkan kepolisian. Selengkapnya Yohanes de Goden melaporkan untuk Anda.
3: Pasca insiden pembunuhan di Tambang KW dan berlanjut pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan rumah warga di Manggelum oleh kelompok kriminal bersenjata merupakan runut kejadian satu kesatuan yang tidak terpisah dari kejadian di tambang ilegal KW. Dengan demikian, kelompok kriminal bersenjata pun mereka hadir dan melakukan penyerangan di wilayah Manggelum. Atas kondisi ini, Kapolres Bovendigul tegaskan, mulai saat ini seluruh aktivitas penambangan yang berada di wilayah Bovendigul serta penyaluran logistik ke wilayah KW tidak diizinkan pihak kepolisian. Hal itu ditegaskan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra.
15: Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan baik di wilayah Kabupaten Bovendigul maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung KW atau KW dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini akan betul-betul kami terapkan.
3: Kapolres menekankan bahwa kepolisian Bovendigul tidak bisa diintervensi siapapun terkait dengan masalah tambang yang sudah banyak menelan korban dan kejadian yang terjadi. Karena itu, siapapun yang berupaya melakukan kegiatan tambang dan menyuplai logistik ke wilayah KW akan berhadapan dengan hukum.
15: Sekali lagi, kami tidak bisa diintervensi, kami bekerja profesional. Siapapun yang melakukan penambangan ilegal, kami tindak. Siapapun yang turut membantu dan turut serta dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan penambangan tersebut, pasti kami tindak.
3: Kapolres tegaskan situasi keamanan di wilayah Menggelum saat ini telah aman. Masyarakat diminta bersama-sama jaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Apabila ada masyarakat yang patut dicurigai ataupun orang asing yang masuk ke wilayahnya, dapat segera menghubungi pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut. Untuk kenyamanan masyarakat di Kabupaten Bovendigul, Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam warta berita sepekan Boven Digel pagi ini. Saya Sufina Kumaya, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kini sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami juga mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti jalannya siaran langsung sepak bola Piala Dunia, yang mana pagi ini juga akan hadir pertandingan, yaitu Brasil versus Maroko. Ya, selamat pagi untuk semuanya dan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
1: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
2: Iya, terima kasih Bung Rosian. Para pendengar.
1: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
2: Iya, terima kasih Bung Rosian. Saudara pendengar. Beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C
3: yang mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia. Sementara asisten wasit satu Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit dua yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, kami informasikan pendengar, sudah pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga perlu diketahui oleh kita bersama bahwa untuk warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta selama bulan Juni hingga bulan Juli, tentunya selama Piala Dunia 2026 ya, tentunya Pro 1 di beberapa daerah yang juga tidak ikut serta menyiarkan siaran Piala Dunia. Ya, namun kami juga sarankan bagi Anda yang ingin mendengarkan, ya, Anda bisa mendengarkan melalui siaran perjaringan Pro 3 RRI Jakarta. Anda bisa download App Store, Play App Store RRI Play Go, dan Anda bisa dengarkan jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ya, pagi ini juga Anda bisa dengarkan yang mana pertandingan berlangsung, yaitu Brasil versus Maroko. Oke, saudara pendengar, pagi ini juga Anda bersama kami, dan juga lagu-lagu rohani Katolik akan terus hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama, dan juga dihadirkan fitur-fitur ya, sekilas pesta sepak bola dunia 2026, dan juga beberapa spot promo yang juga akan terus kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda, sembari juga hadir lagu-lagu rohani terus menemani kebersamaan kita pagi ini.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 90.3 MHz. Prosatu RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, di manapun berada, pagi ini juga kami sampaikan informasi berupa pengumuman kami terima berasal dari Badan Pendapatan Daerah Bapemda, Bapenda Kabupaten Bovendigul, yang mana menghimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Bovendigul untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Perda nomor 7 tahun 2023, Perbup nomor 9 tahun 2024, PP nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Melalui kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, masyarakat turut berpartisipasi secara nyata dalam membangun daerah yang lebih maju. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Saudara, untuk itu diajak ya untuk seluruh masyarakat, yaitu mari membayar pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku, membayar retribusi daerah atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi, mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bovendigul. Mari bersama-sama bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul melalui kesadaran dan kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau kau bayar pajak, kotra kosong. Ya, pendengar, itu informasi ya dari Bapenda Kabupaten Bovendigul terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk Kabupaten Bovendigul ya, terutama juga untuk wilayah Bovendigul dan sekitarnya. Ya, Anda masih bersama kami dan juga lagu-lagu rohani masih akan terus hadir meremani kebersamaan kita pagi ini. Hingga nanti pukul 8, saudara, kami juga akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk edisi penyiaran hari ini, dan juga nanti kami terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pemancar FM frekuensi 90.3 MHz. Ya, pendengar, pukul 7:46 ya waktu Indonesia Timur. Untuk seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya, bagi Anda juga yang pecinta sepak bola, apalagi Piala Dunia berlangsung ya pagi ini, juga Anda yang sudah pada berada di depan layar ya. Apalagi Anda yang fans Brasil ya, dan juga mungkin Maroko, yang mana saat ini masih berada di depan TV ya. Bahkan juga Anda yang menggunakan handphone ya, untuk menonton secara langsung jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ya, semoga Anda juga jangan lupa ya untuk beribadah, karena hari ini hari Minggu, hari Tuhan. Semoga kita selalu juga dapat mengucap syukur kepada Tuhan ya, dengan selalu hadir di gereja ya, untuk melakukan ataupun ikut doa misa hari ini. Ya, yang pasti kegiatan-kegiatan Anda pagi ini juga yang masih terus digelarkan ya. Ya, pecinta sepak bola juga ya, tentunya bisa mengingat waktu ibadah Anda. Kalau sembahyang jam 9 boleh Anda nonton pertandingan sepak bola pagi ini. Ya, dan juga nanti kalau pukul 8 Anda beribadah, ya pastikan Anda pending dulu ya. Sehingga Anda bisa beribadah dengan baik, aman, lancar, dan juga penuh sukacita damai. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi ya untuk semuanya. Yang pasti terus terhibur bersama kami, lagu-lagu rohani akan terus hadir, dan juga kami putarkan spot bola, promo bola, dan juga feature filler ya, tentunya mengisi kebersamaan kita dalam suasana pagi hari ini.

pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan seorang pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik.

diri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion lusai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: dan Info BMKG.
1: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Ya, pendengar, kami sudah terhubung bersama perakirawan Rizky yang akan melaporkan untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Halo, selamat pagi Rizky.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan laporan Anda untuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro Satu RRI Boven dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Untuk hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan berawan. Dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pada pagi hari sendiri, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hari sendiri, cuaca diperkirakan akan berawan juga hingga dini hari, cuaca akan diperkirakan. Untuk parameter cuaca untuk hari ini sendiri, untuk suhu diperkirakan berkisar dari 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur menuju ke selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km/jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Terima kasih Bang Perakirawan Bang Rizky. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karier sepak bola dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersulut-sulut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Saudara Wariara di Bavandigo, bagian dimanapun Anda berada, pukul 8.42 menit waktu Indonesia Timur. Diinformasikan juga untuk Anda, nanti pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung jalannya ibadah minggu dari gereja GBI Betel. Oke saudara pendengar, selamat pagi. Semoga pagi ini juga Anda yang sedang menjalankan ibadah senantiasa berjalan dengan baik, lancar, dan juga penuh sukacita, damai di hati. Anda juga yang ada di rumah ya, untuk bersiap-siap pagi ini untuk melakukan ibadah pukul 9, semoga diberikan kemudahan dan juga apapun kesiapan Anda bisa disiapkan dengan baik dan juga mendukung kelancaran ibadah Anda pagi hari ini. Oke saudara pendengar ya, Anda yang masih fokus ya di Piala Dunia Sepak Bola ya, Piala Dunia 2026 yang pasti tim kebanggaan Anda masing-masing ya tentunya hari ini juga hadir pagi dari pukul 5 hingga saat ini masih berlangsung di sesi babak kedua untuk grup C ya, yaitu Brasil versus Maroko. Oke, semoga Anda yang masih fokus di depan layar jangan lupa untuk beribadah. Kalau tidak pagi, Anda bisa melakukan ibadah pada sore hari nanti. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip. Oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer.
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.